0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama kita menuju ke Simpang Abean Sobat Fox, arus kendaraan pagi ini terpantau mulai meningkat dan terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light baik di ruas jalan Kiai Haji Abadalan di kedua arahnya maupun kendaraan yang berada di ruas jalan Wahid Hasyim. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Ledjen Suprapto saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Pasar Maguwo. Arus lalu lintas pagi ini terpantau mulai meningkat terutama kendaraan yang menuju ke selatan di Jalan Raya Tajem. Terpantau adanya antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Sementara arus kendaraan di ruas Jalan Pasean, Jalan Sabu dan juga di Jalan Stadion saat ini terpantau ramai lancar.

Selanjutnya kita beralih ke Simpang Tiga Janti. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup kondusif di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto dari arah barat. Hal yang sama juga terpantau dari arah selatan, baik kendaraan yang menuju ke Babarsari maupun yang turun dari flyover langsung. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto dari arah timur atau dari arah Solo, saat ini terpantau cukup padat dan terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Fox, yakni di ruas jalan Ring Road Maguwo dan juga di Ring Road Utara, tepatnya di Kronggahan, karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Pak Rashid biasanya adalah guru dari mata pelajaran matematik, kemudian bisa jadi fisika, bisa jadi guru olahraga, Sobat Fox. Pak Rashid, Sobat Fox dari Gita Gutawa, dan semoga lagu ini bisa membuat kamu flashback di mungkin di tahun-tahun yang agak lama, Sobat Fox. Sekitar 18 tahun yang lalu, gak kerasa kan? Gak kerasa lagu ini udah dirilis selama itu, Sobat Fox ya. Tapi by the way, semoga walaupun ya kita sudah melewati banyak-banyak masa tahun yang tidak kita rasakan sampai dengan detik ini, kamu tetap sehat dengan sangat-sangat ya. Produknya sekarang banyak banget, ada minyak balur dan juga skincare series, kemudian untuk body care juga banyak juga, Sobat Fox. Jadi silakan kamu bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja atau check out di sangat-sangat Fox Jogja via TikToknya sangat-sangat Fox Jogja, oke? By the way, Sobat Fox ya, semalam mungkin kamu menjadi satu orang yang meluangkan waktu yang cukup lama untuk bisa menikmati satu pertandingan yang sudah kamu tunggu-tunggu ya. Pertandingan yang menyatukan bangsa Indonesia tercinta ini, ya kan? Yaitu pertandingan Asian Cup ya, yang mana kalau kita flashback di masa-masa sebelum-sebelumnya, Indonesia juga cukup gemilang menorehkan banyak sekali kebanggaan-kebanggaan untuk masyarakat tercinta ini, Sobat Fox ya. Langsung aja aku mau ngajakin kamu untuk ngobrolin soal kegiatan nonton sepak bola semalam. Apakah kamu termasuk orang yang dibelain nonton bola bareng nobar gitu ya di kafe, atau nonton bareng sama keluarga di rumah, nonton sendirian, atau mantau aja nih di sosial media, atau justru kamu termasuk orang yang gak nonton bola sama sekali karena emang gak ngikutin sepak bola atau gak tertarik, Sobat Fox. Coba kamu share ya di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Aku juga nanti bakal ngobrolin pertandingan semalam tipis-tipis ya. Silakan aku tunggu di 0887 188 1053. Buat kamu yang sekarang lagi di jalan, ada Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk. Jadi semangat terus menjalani hari ini ya.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Lagu yang bikin happy

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat pagi buat Kak Rizka yang pagi hari ini request lagu dari Hindia, Everything You Are. Sudah aku putarkan, semoga menjadi semangat buat kamu juga Sobat Fox menjalani hari Selasa ini. By the way, aku ngajakin kamu ngobrolin soal timnas semalam Sobat Fox yang menuai kemenangan luar biasa dari eventnya atau pertandingan ya, pertandingan FIFA Asian Cup 2026. Kalau kita flashback di pertandingan-pertandingan sebelum-sebelumnya Sobat Fox ya, emang udah keren gitu menurut aku dari tim A di fase awal gitu ya. Indonesia menang 2-0 dari Singapura, kemudian 0-0 sama Malaysia. Yang kemarin cukup mengejutkan juga adalah Indonesia menang 9-2 atas Bangladesh Sobat Fox. Dan semalam ini kalau misalkan kamu ngikutin dari awal, beh, ini agak-agak mulai gregetan itu di menit-menit sebelum istirahat kedua kali gak salah ya. Itu udah mulai tuh, mulai deg-degan banget dan lebih menegangkan lagi pas ada extra time tuh. Kita dikasih plot twist akhirnya ya, plot twist yang bagus tapi ya kan, dengan si gol dari Elkan Bagot yang akhirnya membuat skor kita sama 0-0 dan akhirnya beradu dengan adu penalti gitu Sobat Fox ya. 4-2 akhirnya skornya semalam Sobat Fox melawan Thailand. Banyak yang juga sudah happy pada pagi hari ini. Aku gak mau mention happy-nya kenapa. Yang jelas pada pagi hari ini Sobat Fox ya, bukan soal apapun itu ya, kegiatan-kegiatan yang tidak diizinkan sama agama dan negara. Cuman semalam aku pengen nanyain kegiatan kamu Sobat Fox. Semalam kamu nonton bola di mana kira-kira? Di nobar, di kafe, nonton bareng sama keluarga di rumah, nonton sendirian, mantau aja di sosial media, atau justru kamu termasuk orang yang gak suka karena emang gak ngikutin sepak bola sama sekali gitu. Aku mau menyapa untuk Sobat Fox udah gabung di pagi hari ini, ada Kak Nara. Ini kalau Kak Nara ya, katanya sudah mulai pensiun alias resign dari dunia persepak bolaan. Jadi semalam gak nonton karena udah lama resign jadi fans sepak bola. Udah bosen juga fan, dulunya aku ngefans banget sama era Manchester United. Dan sampai punya foto asli plus tanda tangan, keren. Ini zaman-zaman bek kanannya masih Gary Neville ya. Dan alasannya kenapa resign karena ya karena Alex Ferguson udah pensiun gitu. Dan pemain idolanya yaitu David Beckham melu pensiun atau ikut pensiun juga, lagi slow living tahu. Di tengah desas-desus keluarganya itu, David Beckham sekarang slow living, menikmati nanam-nanam timun, nanam tanaman yang lain pokoknya sama istrinya Victoria Beckham ya. Terus selamat pagi buat Kak Hani. Awalnya aku nonton, lama-kelamaan aku malah ditonton alias tidur. wajar karena itu kan udah mulai masuk ke larut-larut malam ya. Jadi walaupun mulai jam 8 tuh kayaknya memang badan kita nih kalau memang sudah di usia-usia yang menginjak kepala naga ini ya, memang butuh banyak istirahat. Kalau ngelihat layar TV ya agak sedikit lama, bukannya makin terang matanya, tapi malah ngantuk. Tapi yang jelas semoga tadi malam gak skip baluran sangat-sangat ya Kak Hani ya, jadi badan kamu akan lebih fresh di pagi hari ini. Tetap masuk. Ada juga Mbak Moon, selamat pagi. Kalau aku jelas gak nonton lah, gak suka katanya. Mending jingkrung alias tidur dari abis isya Kak Ivan. Kalau badminton, nah itu masih mending, aku suka, itu pun cuma kadang kalah. Ay, seru banget kalau misalkan badminton sama sepak bola ya kalau ditonton langsung. Di lapangan lebih seru lagi, tapi di yang namanya sepak bola ya itu berdasarkan minat dan juga keinginan juga sih. Kalau emang sudah tidak begitu suka sama sepak bola atau tidak suka dengan olahraga yang lain, mau dipaksa apapun juga tetap gak bisa. Thank you ya Mbak Moon ya, buat kamu Sobat Fox yang pengen ikutan cerita di pagi hari ini. Tadi ada 3 wanita hebat loh yang ternyata mengemukakan opininya Sobat Fox ya, termasuk ada yang gak suka, ada yang udah pensiun, ada yang nonton terus ketiduran. Mana nih dari gender seberang nih, dari para kaum-kaum Adam pada pagi hari ini belum speak up nih. Aku tunggu ya di 0887-188-1053. Aku cuma nanya Sobat Fox ya, semalam kamu nonton bola di mana gitu ya? Apakah kamu nobar di cafe shop barengan sama teman-teman ramaian biar lebih seru, atau kamu nonton di rumah barengan sama keluarga, atau sendirian aja, atau kamu cukup mantau di sosial media, atau justru kamu termasuk orang yang emang gak suka sama yang namanya sepak bola Sobat Fox? Aku tunggu dengan lagu favorit kamu. Kamu boleh request, kasih tahu di WhatsApp ya Fox Radio Jogja.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja. You're so here. Here's Raffi Sudirman dan Malika The Essential Sahabat Fox Heaven. Ini aku putarkan spesial buat kamu yang dalam perjalanan menuju tempat kerja. Walaupun ya cuaca ini di luar sana sangat panas, mata kamu lagi ngantuk banget, kemudian kamu ngerasa kayak hari Selasa ini terasa seperti hari Senin Sahabat Fox. Kurang tidur soalnya. Tapi kalau misalkan ternyata kurang tidurnya itu adalah karena banyak kegiatan, bukan karena nonton bola Sahabat Fox ya, bisa jadi kamu healingnya dengan cara yang sangat simple aja, sederhana aja, dengan menggunakan sanga-sanga skincare series Sahabat Fox. Salah satunya, kalau pengen wajah kamu terlihat lebih segar, kamu bisa menggunakan face wash atau cuci muka dari sanga-sanga Sahabat Fox. Ini kalau misalkan kamu selama ini punya masalah dengan kulit yang malah jadi kering after face washan Sahabat Fox, setelah cuci muka gitu ya, atau wajah kamu justru malah gampang jerawatan, nah ini mending kamu ganti yang lama dengan produknya sanga-sanga face wash. Sekarang waktunya buat kamu beralih ke sanga-sanga facial wash Sahabat Fox, sabun cuci muka yang punya formulasi yang super lembut dengan kandungan ekstrak lemon, papaya, dan patchouli oil yang jago banget buat ngebersihin pori-pori, ngangkat minyak berlebih, sekaligus ini mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja Sahabat Fox, gak akan bikin kulit kamu kering, tenang ya kan. Soalnya ada vitamin E dan ekstrak timun yang ngunci kelembapan dan bikin wajah kamu nampak lebih segar Sahabat Fox. Belum lagi ada aroma dari lavender oil yang bikin momen cuci muka kamu lebih menyenangkan dan bikin rileks pastinya. Buat yang pengen mendapatkan produknya sangat-sangat facial wash, sekarang lagi ada promo selama bulan Oktober ini Sahabat Fox, dengan harga spesial cukup Rp45.000 aja. Sekaligus kamu bisa langsung membeli produk sanga-sanga yang lain, skincare series, pokoknya lagi promonya banyak banget. Langsung aja mampir ke Fox Radio Jogja. Tapi kalau misalkan kamu juga kehabisan produk sanga-sanga yang lain, jangan sedih, kamu bisa dapatkan di reseller resmi atau Sanga Sian yang jadi langganan kamu selama ini. Kemudian sekarang juga sudah tersedia di mitra resmi nih, kayak Apotika 24, Kimia Farma, dan juga Century Sahabat Fox. Gak usah khawatir, produk sanga-sanga ini udah BPOM dan juga sudah halal, jadi no worries lagi ya. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. I promise that

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, tanya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, Timnas Indonesia naik satu peringkat dalam ranking FIFA setelah sukses menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda kini menempati posisi 117 dunia dengan koleksi 1166,50 poin. Tambahan poin tersebut didapat setelah Indonesia mengalahkan Thailand pada babak final Piala FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Indonesia menang 4-2 lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu. Meski kemenangan ditentukan lewat adu penalti, Indonesia tetap mendapatkan tambahan 3,35 poin dalam perhitungan ranking FIFA. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi 118 dunia dengan 1163,15 poin. Dengan posisi 117 dunia, Indonesia kini menjadi negara dengan ranking FIFA terbaik ketiga di Asia Tenggara di bawah Thailand dan Vietnam.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Seorang peneliti di Rusia meninggal dunia setelah didiagnosis mengalami pneumonia dengan penyebab belum diketahui. Peneliti perempuan berusia 28 tahun tersebut bekerja di Institut Penelitian Antipes di Selikov dekat Irkutsk, Siberia. Kematian ini memicu dugaan paparan agen infeksi berbahaya setelah muncul laporan adanya insiden di laboratorium tersebut. Namun otoritas Rusia menyatakan belum dapat memastikan jenis mikroorganisme yang menyebabkan penyakit tersebut. Sejumlah laporan menyebutkan peneliti tersebut diduga mengalami paparan bakteri Yersinia pestis yang menyebabkan penyakit pes. Meski demikian, dugaan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
4: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat siang, oh kok siang, si pagi buat Mas Rashid yang tadi request lagu dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan udah kuputarkan di pagi hari ini. Semoga bisa memaafkan yang kemarin jadi kesalahan ya. Enggak gitu konsepnya ya. Ini kalau katanya Mas Rashid adalah ketika semalam ya ngomongin soal bola semalam Sobat Fox. Ini jelas nonton bareng sama teman-teman ya. Pokoknya udah izin istri, kemudian pamitnya pulang malam, insya Allah aman selama sesajennya lengkap. Apa kira-kira sesajen yang kamu berikan kepada istrimu Mas Rashid? Kira-kira sampai akhirnya mengizinkan untuk keluar barengan sama teman, pulangnya malam pula. Selamat pagi buat Mbak Era yang katanya pagi hari mau request lagu Menghapus Jejakmu dari Noah ya. Nanti aku putarkan ya Mbak Era buat kamu ya. Yang katanya nobar di rumah aja fan sama keluarga. Tapi jujur ya, sejak ada naturalisasi sekarang udah gak begitu antusias lihat timnas. Tapi ada beberapa orang yang hampir sama pendapatnya sama kamu Mbak Era. Kayaknya kalau kita ngomongin naturalisasi, hal yang sensitif sebenarnya. Cuman beberapa orang berpendapat bahwasanya itu tuh bukan pure kekuatan dari Indonesia. Walaupun ada naturalisasi ya, ada darah-darah Indonesianya gitu. Tapi yang jelas ya apapun itu, semoga itu bisa membawa kebaikan buat sepak bola Indonesia gitu. Thank you Mbak Era ya, lagunya ditungguin. Kemudian selamat pagi buat Mas Ahid yang katanya gimana Van, Jogja udah hujan atau belum? Wah belum, belum banget Mas. Di sini tuh masih panasnya luar biasa. Dari kemarin siang ya, itu kalau nyalain kipas angin siang hari, kipasnya ikut kepanasan. Beneran, angin yang dikeluarin tuh bukannya dingin, bukannya bikin adem, tapi malah bikin semakin gembrobos gitu. Katanya kalau di Jabodetabek minggu lalu ada hujan walaupun hanya sebentar. Nah kemarin juga lihat beberapa teman Ivan yang ada di sana, banyak yang bikin story hujan, bikin iri aja ya. Ya semoga aja segera mungkin Jogja bakal hujan, kemudian gak cuma tanahnya aja yang adem, kemudian nutrisi juga kembali ada buat para pohon-pohon dan juga hewan-hewan, tapi hati kita juga ikutan adem ya. Katanya nonton bola di TV digital semalam, ganti-ganti channel lebih tepatnya, karena buat mengurangi rasa debar-debar. Kembali lagi nonton lagi di channel yang nayangin itu pas adu penalti. Alhamdulillah akhirnya timnas menang 4-2. Nyaris prediksiku Van. Kemarin memprediksikan Indonesia menang 3-2. Weh. Pasang berapa? Enggak gitu maksudnya. Terus Mas Edo, selamat pagi Mas Edo di Pogung yang katanya salam sehat untuk semuanya dengerin Fox Radio Jogja ya. Terima kasih. Kalian ikut nimbrung ya Van, boleh dong. Nonton bola di rumah aja sambil nyeruput wedang sebajigur. Sekarang krekaran, wah mantep banget ini Mas, santai banget ya. Mungkin kalau finalnya melawan Malaysia aku akan mencari lokasi buat nonton bareng. Nah bener nih. Beberapa orang juga kayak kemarin lebih greget pas sama Malaysia gitu. Bilangnya begitu Sobat Fox. Gimana pendapat kamu? Apakah sama juga? Ada Rini, selamat pagi Rini. Katanya aku sih gak terlalu suka bola dan gak ngikutin juga. Gak apa-apa. Karena gak semua orang suka bola juga. Di rumahku ya, yang notabene ada 6 orang aja ya. Ada yang suka, ada yang enggak kok. Buat yang mau nambahin lagi Sobat Fox, pagi hari ini aku pengen nge-recall memori kamu semalam soal kemenangan timnas Indonesia yang menang di ajang FIFA Asian Cup 2026 Sobat Fox. Malam kamu nonton bola di mana nih? Apakah nobar di kafe bareng sama ramean gitu ya, atau nonton bareng sama keluarga di rumah, nonton sendirian, atau justru mantul di sosial media, atau bahkan kamu malah termasuk orang yang gak suka dan gak ngikutin bola sama sekali? Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, nomornya masih sama di 0887 188 1053.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Brotober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Eh mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
2: Iya nih, tadi ditawarin sales, katanya merek baru. Lumayan hemat, ramah di kantong.
1: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati, mas.
2: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
1: Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
2: Oh alah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah, tetap ilegal ya?
1: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi, pidana, dan denda.
2: Waduh, serem juga ya. Untungnya diingetin, kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
1: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
0: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Noah mengabuh jejakmu, aku putarkan spesial buat Mbak Era di pagi hari ini. By the way, gimana sarapan kamu pagi hari ini Sobat Fox? Aku mau cerita sarapanku hari ini enak banget ya kan. Bukan apa-apa tapi dapat kiriman dari Mbak Ani dari Pandega Sobat Fox. Tadi aku dikirimin nasi gudeg, bubur gudeg. Terus kreceknya pedes banget, nikmat sekali ternyata ya. Terima kasih ya Mbak Ani ya, semoga lancar rezekinya, sehat selalu. Maaf kalau misalkan tadi Ivan ngobrolnya gak begitu fokus, karena ya nyambi siaran gitu ya. Buat kamu yang pengen mampir ke Fox Radio Jogja, yang pengen mendapatkan yang enak-enak juga boleh banget Sobat Fox. Yang enak adalah promo dari produknya Sangat-Sangat Skincare. Nah ini promonya jangan sampai kelewatan, karena selama bulan Oktober ada lagi promo spesial buat kamu yang pengen glow up Sobat Fox dengan produknya Sangat-Sangat Skincare Series. Yang mana untuk bulan Oktober ini untuk Sangat-Sangat Natural Face Cream, kemudian Sangat-Sangat Face Mask dan Sangat-Sangat Facial Wash, ini bisa kamu dapatkan ya masing-masing dengan Rp45.000 aja. Sekali lagi Rp45.000 saja Sobat Fox. In this economy ini sangat membantu banget buat kamu yang pengen mendapatkan produk dengan harga yang affordable, double dengan manfaat yang maksimal Sobat Fox. Tapi kalau misalkan kamu pengen lebih hemat lagi, ada paket bundlingnya untuk 3 produk yang udah aku sebutin tadi, cukup bisa kamu bayar dengan Rp120.000 aja Sobat Fox untuk pembelian di Fox Radio Jogja aja ya. Buat kamu juga yang selama ini kehabisan produknya, bisa langsung aja mampir ke Fox Radio Jogja buat mendapatkan produknya Sangat-Sangat, baik yang skincare maupun yang Sangat-Sangat minyak balur dan juga body care-nya Sobat Fox. Tapi kalau misalkan di dekat rumah kamu ada Sangat-Sian atau reseller, silakan bisa beli di sana dan juga bisa kamu check out di Sangat-Sangat Fox Jogja, atau bisa kamu dapatkan juga di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Gak usah khawatir, produk dari Sangat-Sangat udah BPOM dan juga sudah halal, dan yang jelas Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Road to 15 Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-hands dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 0821-3630-4848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.
4: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Fox Radio Jogja, your soul, your is. Aku mau menyapa buat Mas Tio, terima kasih loh Mas. Jangan ngambil jatahnya Ivan, bubur dari Mbak Ani karena udah habis. Dari Ivan makannya pas muterin lagu yang direquest sama Mbak Era tuh, cuma 2 menit habis. Nah sekarang masih ada tuh, tapi jatahnya Cane Bu. Selamat sarapan ya Mas Tio ya, jangan di skip sarapannya. Biar jadi energi yang positif untuk melakukan banyak aktivitas yang aku yakin kamu termasuk orang yang sibuk di hari ini ya. Terus aku mau menyapa buat Mama Cornel, selamat pagi, yang katanya aku mau ngucapin dong untuk Cornel yang hari ini ulang tahun. Wow, selamat ulang tahun buat kakak Cornel yang hari ini merayakan ulang tahun ya, semoga sehat selalu katanya, sukses di pendidikannya, semoga tercapai segala cita-citamu, doa terbaik untukmu, God bless you, tetap semangat latihan musik ya untuk hari ini anak-anak SMM Bugisan, khususnya untuk anak instrumen gitar, jangan menyerah anak-anakku katanya. Yes, doa terbaik juga buat kakak Cornel ya dari Ivan, dan juga semoga doa-doa baik ini bisa dijabahi, kemudian juga segala hal yang baik turut menyertai kakak Cornel di masa depan ya. Terima kasih ya Mama Cornel ya, maaf banget lagunya belum aku putarkan, tapi yang jelas aku muterin lagu tadi It Gitaf judulnya Mengudara, kurang lebih maknanya sama ya. By the way, aku harus pamitan dari Breakfast Club kali ini Sobat Fox, terima kasih banyak buat kami yang udah barengan dari tadi jam 6 sampai dengan detik ini, semoga kau bisa menjalani hari Selasa ini dengan bahagia ya. Habis ini Ican Demo siap menemani kamu sampai dengan jam 12 siang. Kamu boleh request lagu-lagu nostalgia yang jadi teman kamu beraktivitas. Aku pamitan, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Bapang Pranoto. Bye-bye Sobat Fox.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi. Selamat pagi. Meskipun lagu di pagi harinya, lagu pertamanya Zona Mesin Waktu, apa namanya, slow gitu ya. Tapi bahagia ya, ini adalah lagu bahagia Sobat Fox. Dari John Sekada and Shanice with If I Never Knew You, original soundtrack dari Pocahontas ya. One of my favorite cartoon ever in my life. Anyway, Icana mau happy banget. Ya ampun, happy banget Sobat Fox. Ada angin segar diantara berita-berita yang berseliweran di Indonesia ini. Angin segarnya adalah Indonesia menang. Wah, 4-2. Oh my God, I'm so happy Sobat Fox. Tadi malam aku bersama beberapa orang di rumah itu berteriak ya. Karena kita nonton bareng gitu. Jadi waktu pas Indonesia menang 4-2 atas Thailand, itu Ica Nembo bahagianya minta ampun Sobat Fox. Itu adalah mungkin senyum aku terbaik ya. Selama membaca pemberitaan di Indonesia, kayaknya senyum sumringah baru terukir tadi malam ketika Indonesia memenangkan Piala Asian Cup atas Thailand atas 4-2. Aku tadinya udah kayak aduh penalti lagi ya kan. Cuma ternyata ih luar biasa lah kiper kita. Oh my God, Emil. Aku seneng banget. Ada yang bahagia juga gak sama kayak aku? Kalau ada, tas dulu kita ya. Anyways, aku juga bahagia banget karena hari ini masih dikasih kesehatan, dikasih nafas sama Tuhan untuk bisa datang ke studio dan temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Lagu-lagu tahun 60-an sampai tahun 2004 akan mengudara buat temenin Sobat Fox selama 3 jam ke depan bersama dengan Ica Nembo. Dan nanti siang seperti biasa ada apa? Yes, betul sekali, ada laris manis.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Inside by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar inside, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 0877-2973-9169 atau 0274-2806-888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo.
5: Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Fox karena sesuai dengan lagunya Bumerang yang berita cuaca ini menggambarkan bagaimana Indonesia dulu. Ya, oke. Baca WhatsApp aja yuk. Selamat pagi untuk Mbak Nara. Halo. Tadi minta lagunya We Are The Champion by Queen. Ica Rembo udah puterin lagunya buat Timnas Indonesia. Yeay, I'm so proud of them. Oh my god. Akhirnya ya, pecah telur ya kan, Indonesia akhirnya menjadi pemenang. Sobat Fox jadi juara setelah berapa puluh tahun tuh gak jadi juara. Katanya Ica Rembo lupa-lupa inget ya kan. Pokoknya ini sangat membanggakan sekali, dan ini pertama kali lagi terjadi di Indonesia Sobat Fox, gara-gara pemain kita yang ciamik-ciamik itu ya. Terus ada juga Mbak Wiwi, Mbak Wiwit yang minta lagunya Brian May yang Too Much Love Will Kill You. Siap, Ica Nembo bakalan puterin. Kemudian ada juga Jeng Rita minta lagu Beauty and the Beast. Oke, okay. Katanya lagi nyetir, siap hati-hati di jalan ya. Terus ada juga Mas Hadi, halo Mas Hadi, minta lagunya ABBA yang SOS. Biar vibes ceria abis juara semalam nih tetap kerasa. Mau lagu yang ceria juga nih. Oke deh, monggo Mbak Ica lanjut dan matur suwun sami-sami Mas Hadi. Lalu ada yang sudah lama sekali tidak muncul ya. Gak lama sih, kayak cuma 2 hari doang, tapi berasa lama aja. Halo Mas Reza, selamat pagi. Katanya sibuk banget Kak Sumpita, dia bilang gitu. Oke. Gak apa-apa banget. Yeay, Indonesia juara setelah menangis di final AFF 2010. Finally, my inner child healed Kak. Oh, so sweet sekali. Ya pokoknya untuk Mas Reza dan untuk semua penggemar-penggemar bola yang ada di Indonesia, khususnya yang cinta banget sama Timnas Indonesia dan menunggu momen-momen ini terjadi gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan yang luar biasa untuk Sobat Fox sekalian semuanya. Amin, amin. Terus ada juga, mudah-mudahan kita bisa satu hari nanti kita melihat nama kita di World Cup ya. Amin, aminin sama-sama yuk. Oke, baik, terima kasih. Terus cocok lagu nya tahu aja lu. Warning, jangan nyanyi ya. Ye. Ah, kok gitu sih. Terus ada Bu Ani. Halo Ibu, selamat pagi. Mbak Ica udah sarapan? Udah. Terima kasih sarapannya ya Ibu. Makasih banyak, enak banget. Thank you so much Bu Ani. Thank you. Rezekinya banyak. Semakin sehat, panjang umur. Pokoknya yang baik-baik untuk Bu Ani sekeluarga. Amin. Buat yang di atas-atasnya lagi yang pada request, sabar nanti dibacain satu-satu ya. Ica Nembo mau puterin lagu dulu, tapi sebelum puterin lagu, Sobat Fox jangan lupa untuk baluran pakai sanga-sanga sebelum beraktivitas di pagi hari ataupun di malam hari, setelah Sobat Fox mandi, setelah Sobat Fox udah mau siap-siap mau tidur, itu dibalurin aja pakai sanga-sanga ultimate ataupun sanga-sanga yang klasik, supaya tidurnya lebih nyenyak dan bangun paginya jadi lebih segar lagi. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

That was Celine Dion and People Bryson. Ini lagu yang di request sama Jeng Rita. Icanembo sudah putarkan barusan lagunya. Habis ini Icanembo mau puterin sebuah lagu dari Club Project, judulnya Yogyakarta, dan ini spesial untuk Mas Reza yang rindu sama kota Jogja dan pastinya rindu juga sama kekasih hatinya. Dan untuk Mas Reza, happy birthday. Selamat ulang tahun, walaupun aku telat ya mengucapkan ini, sudah tanggal 6, beda 2 hari ya kan. Dia ulang tahun kemarin tanggal 4 Oktober sahabat Fox, berarti kita sama-sama Libra. Aku, kamu, timnas Kevin Dix sama-sama Libra kayak kita, sama Travis Kelce-nya Taylor Swift. Aku senang banget begitu tahu kalau Travis Kelce itu adalah Libra. Oh my god, happy birthday ya Mas Reza, semoga panjang umur, sehat-sehat, makin lancar dikasih rezeki sama Tuhan, biar semakin cepat prosesnya ya. Terus juga awet terus, langgeng terus sama kekasih hati yang ada di Jogja itu. Semoga sampai ke tempat tujuan yang sama ya. Duduknya di mana? Ya di kursi pelaminan dong ya kan. Itu harapan aku ya. Oke. Terus juga apalagi ya? Semoga cepat ke Jogja, jadi cepat ketemu. Nanti mampir-mampir ya. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Terus ada juga Mbak Hani yang request lagu Van Halen, Can't Stop Loving You. Oke, nanti bakalan diputerin sama Icanembo. Pak Mio, sayang sekali jaraknya cuma berapa menit aja dari Mbak Hani. Request lagunya Van Halen juga tapi judulnya Jump. Tapi karena sudah di request duluan, jadi aku bakalan puterin yang Can't Stop Loving You. Oke? Dan buat Sobat Fox yang mau request lagu, silahkan. Icanembo masih hadir di sini sampai dengan jam 12 siang. Jangan lupa juga Sobat Fox, nanti dengerin Icanembo ngobrol sama tamu UMKM yang datang di hari ini di Laris Manis jam 11 siang nanti. Kalau Sobat Fox pengen lihat siapa tamunya, udah ada bocorannya di Instagram @foxradiojogja. Tapi kalau Sobat Fox pengen tahu ada promo-promo menarik apa aja, harga-harga yang miring-miring, yang diskon-diskon, Sobat Fox bisa juga follow TikTok @sangasangafoxjogja yang sepertinya sebentar lagi akan ditemenin sama Ellen, Sobat Fox. Jadi silahkan Sobat Fox kesana untuk tahu promo-promo yang terjadi di Fox Radio Jogja. Kemudian beli produk-produk dari Sanga-Sanga, mulai dari minyak balur, skincare, body care, sabun batang, pokoknya semuanya ada di Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Zona, mesin waktu.

Lagunya Van Halen, Sobat Fox, with Can't Stop Loving You. Ini spesial untuk Mbak Hani yang sudah request lagu ini, jangan mau udah puterin barusan. Dan spesial juga buat Sobat Fox, di bulan Oktober ini ada promo skincare dari Sanga-Sanga. Yes, selama bulan Oktober Sobat Fox bisa ikutan promo skincare dari Sanga-Sanga. Di mana? Ketika. Bukan di mana akan ku cari, bukan ya. tapi itu juga bisa. Kalau mau cari, cari di Fox Radio Jogja aja, cari Sanga-Sanganya. Ya. Aduh, apa sih? aku tadi mau ngomong apa? Oh iya, mau ngomong Sanga-Sanga. Promo Sanga-Sanga ini ya Sobat Fox. Jadi nanti Sobat Fox kalau belinya di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, masing-masing dari produknya ada face cream, face mask, kemudian facial wash, itu harganya cuma 45.000 aja. Ya kalau Sobat Fox belinya di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Sekarang juga masuk ke TikToknya, coba ada Elan kayaknya di situ ya. Terus kalau misalnya Sobat Fox beli langsung di Fox Radio Jogja, alias datang langsung ke sini, ketemu sama Min Fox atau ketemu sama Iga, Sobat Fox bisa dapetin harga Rp120.000 untuk bundling. Jadi semua produknya dapat face cream, face mask, face wash itu seharga Rp120.000 saja. Artinya kalau persatuannya itu di 40-an ribu ya, tapi ini harus bundling di harga Rp120.000. Sobat Fox datang ke Fox Radio Jogja dan rasakan sensasi dari Sanga-Sanga skincare.

0: Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Mas Randy, aku udah puterin lagunya. That was Air Supply with Always. Dan tadi ada lagunya Bon Jovi juga, judulnya sama, Always juga. Dan itu di request sama Mas lagi, sama Pak Mio. Terus aku mau menyapa Mas Papik. Hai Mas Papik, selamat siang. Sayangnya lagu yang di request sama Mas Papik gak ada di playlist. Tapi Canembo bakalan bacain chatnya, karena katanya lagu yang di request itu mengingatkan sama Mas Papik saat pagi-pagi mau berangkat dari Purwosari untuk ikut tes masuk di UNS Solo yang saat itu masih tes masuknya sistem Skalu. Waduh, aku gak tahu lagi sistem Skalu itu apa. Wah, pasti ini angkatan yang sangat mudah sekali ya. Mas Papik, jangan marah ya. Ada yang tahu mungkin SKALU, Skalu? aku luar biasa lagi. Aku sama sekali enggak tahu, beneran deh. Terus aku juga mau menyapa Kak Nina. Kak Nina yang minta lagunya Iwan Fals, katanya pagi Kak Ica, ada yang kurang kalau enggak dengar tertawanya dirimu deh. Masa sih? Kurang ini ya. Nakut-nakutin ya. Mood booster aku. Wah, terima kasih. Nanti One Falls-nya bakalan aku puterin ya untuk Kak Nina, karena lagunya Air Supply udah ada yang request duluan. Jadi Ica Nebo gak bisa puterin lagu Air Supply lagi. Tapi karena ada pilihan lain, ada One Falls, jadi aku bakalan puterin One Falls-nya yang Mata Indah Bola Pingpong. Yeah. Jangan nyanyi, nanti diprotes ya kan. Ada Mas Nur, halo Mas Nur, selamat pagi. Katanya request Gigi Kurindukan. Aku sih gak tahu, kayaknya gak ada lagu Gigi yang judulnya Kurindukan. Tapi kalau Rindukan Damai ada, nanti bakalan diputerin sama Ica Nembo ya. Kalau itu maksud dirimu yang Rindukan Damai, aku akan memutarkannya untukmu Mas Nur. Tapi kalau yang Gigi Kurindukan, aku coba cari dulu deh ya. Terus ada juga Mbak Eri, halo Mbak Eri. Pagi Mbak Ica sayang, kalau ku request masih bisa kah? Masih bisa. Engelbert Humperdinck, yang love merupakan without of your heart. Waduh, apa itu? coba.

0: Mau tanya-tanya di 0887188053.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal.

0: serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Establish 2013.
1: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya. Masuk ke lorong misteri, rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober, pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Zona, mesin waktu.

Lagunya Iwan Fals, Sobat Fox, Mata Indah, Bola Pingpong. Kalau sekarang Mata Indah, Bola apa? Aku sendiri tuh kayak Mata Indah, Bola Pingpong tuh maksudnya gimana sih zaman dulu ya? Ternyata tahu, oh kalau bola pingpong berarti mungkin matanya belok gitu kali ya. Hidup matanya, tring-tring. Anyways, buat Sobat Fox yang mencari produk-produk dari Sanga-Sanga, silakan Sobat Fox bisa cari di beberapa tempat ya. Ada di Fox Radio Jogja, ada juga di TikTok @sanga-sanga-fox-jogja, ada juga di Mitra Resmi, di K24 Kimia Farma, Century, kemudian ada juga di Sangasian, aka reseller dari Sanga-Sanga, yang mungkin aja adalah salah satu kerabatnya Sobat Fox, atau Sobat Fox bisa juga ke, ya itu tadi, Mitra Resmi ya, Kimia Farma, K24, Century, di sana tersedia juga produk-produk dari Sanga-Sanga yang Sobat Fox mau cari gitu. Tapi kalau misalnya Sobat Fox pengen skincare dengan harga yang sangat terjangkau, Sobat Fox langsung aja datang ke Fox Radio Jogja, Jalan Pandega Sakti nomor 8, Yogyakarta. Habis ini ada duet yang sangat indah Sobat Fox, dari sebuah film yang judulnya The Mask of Zorro. This is Tina Arena and Mark Anthony. I wanna spend my lifetime loving you.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.

2000 ini lagu dirilis ya. Dan buat Sobat Fox, beberapa menit lagi kita akan ada di Laris Manis, sebuah program yang hadir di Fox Radio Jogja setiap hari Selasa jam 11 siang. Dan program ini memang dikhususkan untuk Sobat Fox yang punya UMKM, yang pengen pamer UMKM, yang pengen kasih tahu ada loh aku punya usaha ini loh di Yogyakarta ini. Itu boleh banget Sobat Fox daftarin UMKM-nya Sobat Fox aja ke Minfox, bisa DM ke Instagramnya Fox Radio Jogja @FoxRadioJogja. Nanti Sobat Fox tinggal tanya-tanya aja gimana prosedurnya kalau pengen ngobrol di Laris Manis barengan sama Icha Nembo di jam 11 siang setiap hari Selasa ya. Terus juga buat Sobat Fox yang kulitnya berasa kering banget, kayaknya tuh harus pakai produk-produk dari sebuah skincare yang bahan-bahannya herbal gitu ya. Ini Sobat Fox bisa mencoba skincare dari Sanga-Sanga, karena ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, di mana face cream ini memiliki kandungan alami yang super lengkap. Ada avocado oil, shea butter, aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox seharian. Kemudian ada kombinasi tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan, dan kombinasi ini mantap sekali untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi tunggu apa lagi? Silakan Sobat Fox datang ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan harga bundling di Rp120.000. Udah dapet Sanga-Sanga skincare satu paket. Kemudian bisa juga Sobat Fox ke @Sanga-Sanga Fox Jogja TikTok. Terus bisa ke mitra resmi atau ke Sangasian, bisa juga ke marketplace Sanga-Sanga, kemudian bisa juga Sobat Fox ke mitra resmi di Apotika 24, Kimia Farma, dan juga Century.

0: Zona Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Lagunya Atlantic Star, Sobat Fox with Masterpiece. Sama kayak yang Ica Nembo mau kasih tahu sama Sobat Fox, ini juga sebuah masterpiece datangnya dari Babe Bambang Pranoto yang sudah menjadi peracik herbal dari tahun 2013. Sobat Fox, dulu nama produknya adalah Kutus-Kutus, sekarang namanya Sanga-Sanga, dan Sanga-Sanga bukan cuma punya minyak balur aja, tapi juga sudah punya skincare. Kalau tadi Ica Nembo kasih tahu sama Sobat Fox tentang natural face cream, nah ini di mana-mana ketika memulai skincarean itu pakainya face wash ya. Dan kita punya Sanga-Sanga facial wash, Sobat Fox, yang formulasinya sangat lembut, ada kandungan ekstrak lemon, pepaya dan patchouli oil yang jago membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat dan nggak akan bikin kulit kering. Kenapa? Karena ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah

0: Sanga Sanga Fox Jogja, kemudian di Fox Radio Jogja, di Sanga Sian, dan juga di mitra resmi Apotika 24, Kimia Farma, dan juga Century. Sanga Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.

0: 5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kayak biasanya Sobat Fox, setiap Selasa jam 11 pasti ada Laris Manis dan Ica Nebo akan ngobrol sama UMKM yang ada di Jogja atau sekitarnya ya. Pokoknya buat Sobat Fox yang juga pengen ikutan Laris Manis, punya UMKM, pengen ngobrol sama Ica Nebo setiap Selasa jam 11 siang, boleh Sobat Fox mendaftarkan diri. Dan kali ini yang sudah datang ke Fox Radio Jogja adalah again and again FNB ya Sobat Fox. Dari kemarin-kemarin kita udah ngobrol sama tamu-tamu yang punya bisnis di dunia makanan, dan sekarang lagi-lagi di dunia makanan Sobat Fox, karena memang setiap hari orang makan ya. Jadi kayaknya ini adalah bisnis yang mudah-mudahan aja tidak pernah punah. Karena setiap hari orang butuh makan, dan Ica Nebo juga juga bisnisnya di dunia makanan. Jadi jangan sampai punah, oke? Dan sekarang yang datang adalah catering Sobat Fox. Namanya adalah Salsa Catering, dan saat ini ownernya sudah ada di depan Ica Nebo. Silakan memperkenalkan diri, ladies first.
1: Oke, ladies first. Selamat pagi semuanya, Fox Radio Jogja.
0: Mm-hmm.
1: Salam kenal, saya dari
0: Oke.
1: Namanya Nur Cahyani.
0: Oke, ada Mbak Dian dan juga ada Mas siapa Mas?
2: Dan saya Bapak Dani Aryo sebagai suami Mbak Dian.
0: Oh iya. Jadi ini adalah bisnis suami dan istri ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, couple terus membuat bisnis dan langsung catering, atau sebelumnya udah ada, atau mungkin masing-masing kerja, sama-sama kerja sampai akhirnya memutuskan untuk sudahlah kita bisnis bareng aja. Monggo diceritain. Ya.
2: Kalau untuk merintisnya pertamanya kafe kayak mini warmindo itu kok rasa-rasanya pendapatannya segitu-gitu aja gitu loh. Ya kalau untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan sih bisa, cuma kalau untuk berkembang menjadi terus pengen punya aset kok kayaknya nggak bisa. Akhirnya kita coba pertama ke nasi box dulu.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Nasi box ternyata peminatnya banyak, kita mencoba untuk ke prasmanan, prasmanan yang berawal dari rapat-rapat, pertemuan, dan ternyata ada beberapa permintaan yang bisa untuk wedding nggak?
0: Okay.
2: Wah, ini tantangan baru ini kayaknya.
0: Okay, okay, okay.
2: Hanya kita coba, kita lakukan, dan ternyata bisa. Dan okay, sampai detik ini kita masih melangsungkan catering wedding itu tadi.
0: Siap. Mas, Salsa Catering ini ada udah sejak kapan sih?
2: Dari 97.
0: 97?
2: Iya,
0: ini
2: jadi
0: turun-turun apa gimana?
2: Iya, saya generasi kedua.
0: Oh, berarti ini tadinya dari ibu?
2: Dari ibu, ya itu tadi waktu awalnya itu hanya warung-warung, warung
0: makan biasa.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Ibu warmindo sama okay, nasi box.
0: Oke. Okay.
2: Nah, melihat potensinya ini kayaknya besar, apalagi bisnis kuliner adalah bisnis yang nggak pernah mati. Kita kembangin gitu loh.
0: Oh gitu.
2: Konsep dasar tradisionalnya ibu, kita yang memodernkan seperti
0: okay,
2: itu.
0: Oke, okay, oke, okay. Jadi dari tahun 1997 sudah ya, ada.
2: Sudah ada.
0: Si Salsa Catering ini, ya, tapi awalnya dari warung makan dulu.
2: Iya, warung okay, makan.
0: Nah, berarti wah aku dunia ibu kayak udah ono nek kene ya.
2: Ibu udah almarhum.
0: Oh, ya.
2: Enggak.
0: Maaf banget.
2: Iya.
0: Aku gak tahu. Okay.
2: Iya.
0: Baik, Ibu, mudah-mudahan denger juga Ibu di sini ya. Tapi alangkah sangat bangganya Ibu ketika ada yang meneruskan kemudian bisnisnya dia bahkan menjadi semakin besar lagi.
2: Iya.
0: Jadi tadinya ini adalah warung makan, kemudian warung makan, orang-orang pada nanya, "Bisa enggak aku mesen untuk nasi box segala macam?" Peranan istri apa di sini, Mas? Monggo.
2: Oh. Banyak sekali.
0: Oh, banyak sekali. Oke.
3: Okay. Kebetulan yang ditanya.
0: Ini biar dijawab dulu nanti baru kamu, Mbak.
2: Istri kebetulan istri itu kan pendidikannya adalah accounting.
0: Oke. Okay.
2: Nah, di sini kami sangat memerlukan sekali pendataan itu gitu.
0: Oh,
2: loh,
0: gitu.
2: Dari keuangan.
0: Iya,
2: gitu loh. Dan saya sendiri ngakui saya lemah di situ gitu loh. Makanya wah ini dapat istri seperti beliau ini, wah ini
0: rezeki
2: banget ini ya.
0: Pas banget nih.
2: Pas banget kita, saya lemahnya di accounting pendataan, istri kuatnya di situ gitu
0: di situ,
2: loh.
0: Okay.
2: Nah, jadi kolaborasi ini sangat sempurna sekali.
0: Sampai seperti akhirnya itu. Salsa Catering semakin besar sekarang.
2: Semakin
0: ya?
2: Besar.
0: Oke, Mas, kamu kan penerusnya ibu, gitu ya, mm-hmm. ibaratnya. Ketika sesuatu tuh kalau entah kenapa ya, aku juga namanya ibu, tangan ibu, mm-hmm. pemikiran ibu, entah kenapa tuh everything is perfect gitu. Mm-hmm. Ketika dia tidak ada, kemudian mm-hmm. almarhum, mm-hmm. ya, bagaimana Mas? Mas Dani tadi ya,
2: yeah.
0: Mbak Dian, Mas Dani, mm-hmm. jodoh memang kalian ya, bolak-balik aja itu ya. Bagaimana Mas Dani kemudian meneruskan si Salsa Catering ini tanpa ibu? Silakan Mas.
2: Awalnya ya bingung banget itu ya, apalagi kan makanan itu kan sebenarnya yang utama adalah resep.
0: Betul.
2: Jadi ketika kami pun sebetulnya juga dadaan, ibu tuh meninggalnya dadaan dan kita semua juga belum dikasih apa edukasi bab yang namanya kuliner seperti itu. Tapi secara konsep sebetulnya kami sudah ada gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi ketika ibu meninggal itu kita sendiri juga bingung. Ini rumah makan mau diapain ya?
0: Benar.
2: Untung kayaknya juga enggak.
0: Sedekah.
2: Jangan-jangan ini ibu sedekah karyawan.

0: tempat prasmanan sampai yang pada akhirnya yang paling besar adalah weddingan seperti ini.
1: Oke. Gitu. Jadi pada saat itu meskipun di tengah kebingungan tapi ternyata punya pemikiran yang cukup modern ya.
0: Iya.
1: Waktu itu Mas Dani, ada banyak gak sih yang menawarkan catering seperti Nasi Box ketika di tahun berapa Ibu gak ada?
0: 2009.
1: 2009. Oke, di tahun 2009 itu apakah catering sudah rame atau pada saat itu bisa dibilang salsa catering merupakan salah satu yang menjadi pelopor di Jogja untuk urusan kayak misalnya Nasi Box dan sebagainya. Monggo, Mas.
0: Kalau kuliner dan Nasi Box itu sebenarnya banyak catering yang melakoni bisnis itu juga. Cuma kalau untuk wedding hanya
1: pada
0: beberapa.
1: Saat itu hanya beberapa.
0: Hanya beberapa.
1: Okay. Okay.
0: Ya paling enggak 15-an lah di Jogja ini. Nah makanya kita beralih ke situ gitu loh, mencoba untuk mengambil segmen itu gitu. Ya tapi dengan sampai dengan detik ini ya akhirnya berhasil gitu loh.
1: Ya ya ya.
0: Dan
1: ya,
0: justru
1: ya.
0: Malah
1: semakin...
0: ya jujur pendapatan terbesar kami ya di wedding.
1: Di wedding itu. Wah ini ibu kalau ngeliat dari atas tahu gitu aku dari dulu kayak gini. Nah Badian sendiri. Pada saat mengenal Mas Dani pertama kali, itu beliau kan sudah di dunia F&B. Sedangkan dirimu di dunia accounting. Belakang meja sama di luar meja nih. Ibaratnya beliau ini ya iyalah belakang meja tapi meja ada makanan gitu di depannya gitu kan. Bagaimana seorang Mbak Dian kemudian ikut terlibat di dalam si salsa catering ini? Bukan cuma, mungkin bukan cuma sebagai seorang accounting aja, tapi istri yang memberikan masukan atau gimana? Monggo Mbak.
2: Okay, emang karena awalnya itu dari ibu, kemudian diteruskan oleh suami. Nah itu tuh memang basically saya dari accounting ya, melihat tiba di pasrahi bisnis yang tadinya tidak tahu menahu tentang bisnis ini kuliner dan kami bukan di bidang itu, mau gak mau butuh peran kolaborasi ya. Saya basically dari accounting, tadinya saya juga bekerja di perusahaan BUMN.
1: Okay.
2: Nah tapi karena untuk menggerakkan bisnis yang tadinya tidak tahu apa-apa dan harus tahu, mau gak mau saya harus totalitas membantu suami. Maka saya move ke pure ke bisnis salsa catering untuk pembenahan, perbaikan sampai dari sesuatu yang tadinya drop karena kan tiba-tiba beralih dan kita harus mulai belajar lagi, harus menaikkan selling yang dari bawah harus ke atas, maka banyak hal yang di situ yang saya perbaiki dari membangun sistem manajemennya atau sistem pembukuannya, kemudian sampai di titik yang saya harus belajar menjadi seorang profesi chef. Nah, saya mengambil pendidikan profesi chef juga untuk mensupport di produksinya juga.
1: Oh, seperti mantap itu. Ini
2: berat banget menarik. Sih. Berat tapi harus belajar. Karena bisnis itu bergerak terus. Kalau kita nggak pernah belajar, merasa sudah pinter dan lain-lain, kita akan tergerus gitu. Mau nggak mau harus terus belajar, update kesana kemari. Gimana sih biar bisa eksis? Maka dari sisi produksinya, bahkan dari sistem manajemen SDM-nya kita juga harus segalanya online.
1: Okay.
2: Sistem penjualannya juga sudah online, semuanya kita digitalisasi, modernisasi, bahkan sampai di salsa cateringnya sendiri secara service kita udah mengarah ke Gen Z ya.
1: Keren.
2: Bagaimana bisa diterima oleh generasi zaman now. Dengan pelayanan-pelayan yang tematik, menu-menu modern yang memang bisa diterima oleh teman-teman wedding-wedding anak muda sekarang.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Ini sangat menarik sekali Sobat Fox. Ternyata Mbak Dian bukan cuma ngurusin keuangannya
2: duitnya
1: aja
2: ya.
1: Tapi dia juga terjun langsung untuk produksinya. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Mbak Dian tentunya. Ica Nembo juga penasaran bagaimana seseorang yang biasa ngurusin accounting, keuangan, pembukuan, and then suddenly dia masuk juga ke dapur. Apakah juga Mas Dani juga seseorang yang bisa masak? Ini juga bisa jadi inspirasi buat Sobat Fox. Kalau kadang-kadang kita tuh bisa saja menemukan bakat-bakat terpendam di situasi ketika penuh tekanan ya. Ica Nembo juga mengalami hal itu. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di Laris Manis bersama dengan Ica Nembo sampai dengan jam 12 siang.
3: Sanga-sanga, transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.

0: Tadi waktu pas lagi off air Sobat Fox, Ica Nebo tanya sama Badian gitu. Badian, gimana tuh kok bisa dari seorang yang pernah bekerja di BUMN kemudian terjun ke dapur ya? Apakah Badian kemudian menemukan kesulitan yang berarti atau semuanya bisa dijalani dengan baik karena support dari suami juga? Monggo Mbak.
1: Iya, kalau kesulitan tentunya pasti ada.
0: Tapi sebelumnya suka masak enggak?
1: Enggak. Iya, itu bakat terpendam apa? Yang harus digalinya dalam.
0: Kirain mendingan dipendam aja terus. Enggak, ternyata digali ya.
1: Okay, digalinya okay. Harus dalam lanjut, banget.
0: Okay.
1: Jadi memang dari awal karena basically bukan di kulineri, harus terjun ke dunia kuliner, maka mau enggak mau kesulitan pasti ada. Proses adaptasi pasti ada, gejolak pun ada. Yang namanya bisnis ya kan. Kayak gitu proses adaptasinya. Kemudian ya dengan ilmu, berbekal ilmu, belajar banyak hal tentang produksi, tentang memasak, bagaimana teknik memasak, proses pembelanjaan dan lain-lain sampai dengan mendeliver sebuah produk ke customer ya. Kami pelajari lambat laun ya, alhamdulillah sampai
0: semuanya
1: di titik
0: tertata.
1: Ini tertata ya, walaupun masih terus proses ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay,
0: okay.
1: Pernah berhenti
0: Badian,
1: proses
0: aku,
1: lebih
0: aku
1: baik.
0: Aku mau
1: ya.
0: Nanya, pada saat Badian masuk ke salsa catering ini berarti sudah ada ya?
1: Sudah.
0: Waktu itu. Oke. Okay. Ya. Mbak, pada saat itu apakah waktu itu seperti seseorang yang masuk ke sesuatu yang wah ini masih kemana-mana nih gitu, iya. Harus dibenahi satu persatu, dibenahi satu persatu. Mungkin itu juga tadi yang
1: betul.
0: Jadi rasa syukurnya
1: betul.
0: Bapak di sebelahnya ya.
1: Iya. Iya.
0: Dia bersyukur sekali bahwa Anda masuk ke kehidupannya, kemudian membereskan semua. Betul begitu ya Bapak?
2: Iya.
0: Ya.
1: Tapi sebenarnya juga kolaborasi. Saya ya, sendiri nggak mampu sendiri kalau tanpa ada perannya beliau di situ. Karena basically operation dia yang jago. Kalau aku memang untuk back office, sales. Kemudian sampai di produksinya, nah itu aku yang handle.
0: Okay.
1: Tapi kalau sendiri jujur nih berat sih, karena okay. bisnis catering itu complicated banget.
0: Oh wow. Tapi benar sih, kalau menurut aku bisnis catering is complicated ya, karena memang kita tuh menyenangkan banyak orang gitu ketika catering, karena kita bukan catering untuk 1-2 orang, tapi tadi yang seperti Mas Dani bilang. Ada untuk rapat perusahaan sampai ke wedding, di mana wedding itu ketika resepsi yang paling penting pasti yang diomongin pertama adalah
1: makanannya.
0: Bener nggak? Bener ya.
1: Kemudian kalau di wedding kan memang tuntutan kesempurnaannya itu tinggi dari pemesan. Jadi di situ itu benar-benar yang kita harus handle dari awal sampai akhir, benar-benar harus dimonitor dan itu harus perfecto. Nah itu tantangan di wedding.
0: Oke, tantangan di wedding seperti itu ya. Tapi kalau dari Mas Dani sendiri ada nggak sih challenge yang terbesar yang menurut Mas Dani pada saat itu kayaknya I give up aja deh, aku nyerah aja deh. Pernah nggak Mas Dani mengalami itu dalam menjalankan si salsa catering ini?
2: Sebetulnya kalau tantangan terbesar pribadi ya, sebetulnya malah pesaingku adalah istriku sendiri.
0: Oh, wow. Okay.
2: Iya. Iya.
0: Malah. Oke, ini curhat on air ya.
2: Iya, gitu loh.
1: Karena nggak pernah bilang loh sebenarnya.
2: Iya, karena sebetulnya kita itu dua individu yang seharusnya saling melengkapin, tapi demi kemajuan kita itu saling bersaing gitu loh.
0: Okay, okay.
2: Misalnya saat ini istri memiliki gebrakan yaitu dia sekolah chef. Wah, keren banget nih.
0: Masuk
2: aku kalah.
0: Bener.
2: Aku juga harus bisa melakukan gebrakan yaitu mungkin saya
0: sekolah accounting.
2: Itu udah gak sempet itu.
1: Udah terlalu pusing.
0: Lanjut.
2: Nah misalnya, wah ada gebrakan baru dari istri. Berarti aku juga harus ada gebrakan baru. Mungkin kami memperbarui dekorasi yang begitu megah. Seperti biar kita tuh agak-agak balance. Khawatirnya kalau dengklang, siapa di antara kita yang unggul, khawatirnya ngebully. Makanya persaingan itu harus diimbangin. Walaupun sebetulnya kita adalah satu kesatuan kolaborasi.
0: Iya kolaborasi,
2: itu.
0: Tapi itu menjadi penyemangat ya, motivasi
2: penyemangat,
0: untuk jadi lebih baik lagi.
2: Iya.
0: Nah di salsa catering ini selain tentu saja menawarkan makanan ya, yang enak-enak itu ya kan. Apalagi sih Mas Dani yang ada di dalam salsa catering ini? Karena tadi Mas Dani bilang dekorasi yang begitu bagus gitu. Apakah memang juga di Salsa Catering bisa lengkap semuanya, silahkan.
2: Ya, kita memang pemesanan itu sudah khususnya ya kita berbicara masalah wedding. Wedding itu sudah kita include-kan semua.
0: Semuanya, okay.
2: Dari harga per pax-nya itu kita sudah include-kan. Karena persaingan sekarang itu bukan dari segi enaknya makanan, bukan dari segi banyaknya makanan, bukan. Tapi dekorasi itu juga sangat berpengaruh ke penjualan kami gitu loh. Salah satu nilai value-nya kami juga salah satunya adalah dekorasi kita yang banyak dan megah seperti itu.
0: Oke.
2: Kalau dibilang mungkin ya, janjane Salsa iki dodolan panganan apa dodol dekor toh? Ya sebetulnya dua-duanya.
0: Ya nek iso dua-duanya ya dua-duanya. Ya enggak masalah.
2: Kadang banyak orang yang bilang gitu gitu loh. Aslinya dodolan dekor gitu. Ya sebetulnya ini ranahnya ke situ. Tapi kamuflasenya lewat makanan. Seperti itu.
0: Loh, berarti ada bakat di bagian dekor-dekor juga dong, Mas Dan ini?
2: Ya sebetulnya mungkin kalau bakat ada ya, tapi saya tak rasa enggak ah, terlalu pusing.
1: Gini aja dia udah ubanan.
0: Banyak lagi. Kalau Sobat Fox melihat di YouTube ya, sepertinya beda mereka usianya jauh ya.
1: Tapi enggak.
0: Tapi enggak. Yang satu aja, yang satu banyak pikiran dan dipikirin banget ya kan. Yang satu lagi mungkin banyak pikiran tapi lebih easy going gitu. Mbak Dianya sendiri. Berarti di Salsa Catering ini Mas Dani bukan cuma menawarkan makanan aja ya. Tapi kalau mau dekor juga bisa.
2: Oh, bukan. Ya. Jadi gini, ini sebetulnya paketan aja.
0: Oke, monggo diomongin.
2: Ya, jadi kita tuh ngejual makanan itu bukan serta-merta hanya makanan dihidangkan. Enggak, Kita juga jual nilai estetiknya juga. Tematiknya juga kita jual seperti itu. Sebetulnya apa sih fungsi dari estetik, tematik, pelayanan itu apa? Ya, untuk mendongkrak penjualan kami gitu loh. Karena memang persaingan sekarang selain hanya makanan enak, makanan banyak, juga dekorasi itu juga sangat penting sekali gitu loh. Karena dengan hadirnya dekorasi-dekorasi ini, itu sebetulnya menambah selera makan mereka gitu loh.
0: Oke.
2: Mereka itu makan kayak seolah-olah berwisata.
0: Ya.
2: Makan seolah-olah kayak di restoran. Padahal ya hanya sebuah gedung biasa yang kita set gimana caranya biar menjadi nilai lebih estetik itu.
0: Oke, gitu, makanya disebut tematik catering pertama di Indonesia.
2: Iya, itu tematik pertama di Indonesia itu adalah uniform dari pelayanannya.
0: Oke.
2: Misalnya begini, ada satu klien kami lagi demam drakor nih.
0: Oke, betul.
2: Kita ada kostum-kostum ala-ala drakor tuh ada gitu loh. Ya walaupun orangnya orang Indonesia. Seperti itu.
0: Kulitnya dosa sawo matang. Iya,
2: tapi tampilannya ala-ala drakor tuh ada.
0: Oh gitu, ada, lucu banget.
2: Ada gini, komunitas Harley Davidson terkenal dengan kegarangan koboynya. Kita juga buatin khusus gitu loh. Ini tak kasih nih. Tematik koboy semua nih, ala-ala Harley Davidson seperti itu.
0: Oh, pantesan yang gambar ini cewek-ceweknya pada pakai topi koboy.
2: Iya,
0: ya.
2: Seperti itu. Terus mungkin ada banyak hal lagi. Kita banyak pakaian-pakaian yang beda-beda itu sesuai dengan selera tuh banyak. Ada yang keislamian. Kita buatin ala-ala Turki ya gitu. Ada.
0: Oh, lucu banget.
2: Iya, seperti itu.
0: Kepikiran itu tuh hasil kolaborasi bersama istri yang seorang pengamat juga ini, atau Mas Dani menemukan itu di tempat lain yang kemudian kayaknya ini bisa gue terapin deh di Salsa Catering.
2: Kalau perihal masalah tematik, bukan kolaborasi, idenya dia.
0: Pantes dia, begitu aku tadi tanya, dia langsung benerin.
2: Siap bantah dia.
0: Mbak Dian, menemukan itu gimana Mbak Dian?
1: Ya, jadi memang kalau segala sesuatu bisnis kan harus punya unique selling ya.
0: Exactly.
1: Jadi memang di Salsa itu spesial unique sellingnya adalah di pelayanan yang tematik. Selain dia fast respon, maka dia secara pelayanan pada saat melayani, menyajikan, itu dia tuh bisa beruniform sesuai dengan tema si pernikahan tersebut. Misal dia tema pernikahan ini lagi outdoor, kita punya pakaian yang uniform yang di situ dipakai sama server kita itu outdoor party. Jadi kuning pakai topi, pakai suspender,
0: okay, dasi kutu.
1: Pokoknya ala barat gitu loh. Keren banget. Pokoknya memang kita menyasar tadi yang seperti sampai saya sampaikan, menyasar anak-anak muda zaman sekarang kan dia punya impian wedding dreamnya itu macam-macam yang kadang-kadang di luar
0: nurul.
1: Di luar nurul. Nah, kita itu menyesuaikan gitu loh.
0: Oke, oke.
1: Kamu kalau nyari wedding catering yang sesuai dengan vibes yang pengen kamu munculkan, Salsa tempatnya.
0: Salsa gitu. Gitu. Wow, berarti tema apapun yang diinginkan sama klien ya, selama itu masih bisa diakomodir, itu akan diwujudkan ya sama Salsa Catering.
1: Betul.
0: Dan ini adalah sesuatu yang menjadi unique selling dari Salsa Catering. Menjadi pembeda juga selain menyajikan makanan yang tentu saja berdasarkan kurasi dari Mbak Dian sama Mas Dani, tapi tematiknya juga benar-benar disediakan gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti Mbak Dani gak mau buka ini apa bisnis kostum penyewaan kostum
1: kayak Mas Dani nanti pusing lagi.
2: Bukan putih lagi tapi merah ini kawan.
1: Gampang keriput nanti.
0: Saya aku penasaran nyewa baju-bajunya pegawai dewi.
2: Punya, kita punya
1: kita
2: sendiri.
1: Kita memang bikin.
0: Keren banget. Serius.
1: Iya. Jadi dulu aku juga pernah jadi fashion designer biasanya.
0: Oh, luar biasa orang ini ya. Oke, baik ya.
1: Tapi dipaksa pensiun sama Pak Dani kan. Jadi ya udahlah, paling enggak tersalurnya di catering. Aku bilang gitu.
0: Berarti sih baju-baju kostum ini adalah hasil desain dari
1: Betul.
0: Dirimu. Mbak Dian ini keren banget loh. Mbak Dian ini ada dapat bocoran. Halo Mbak Lilis. Aku akhirnya menyapa Mbak Lilis. Halo Mbak Lilis. Mbak Lilis membocorkan sesuatu kepada kita Sobat Fox ya. Kalau Mbak Dian dan juga ternyata Mas Dani ya, ini adalah Lady Biker Seats di Jogja. Nah, ini juga menarik Sobat Fox, bagaimana seorang pebisnis itu membagi waktu antara hobi, itu hobi kah? Akhirnya jadi hobi atau?
1: Akhirnya jadi hobi. Yang tapi, awalnya niatnya nemenin suami.
0: Oke, baik.
1: Dapat berkahnya ternyata.
0: Semuanya tuh suami dulu gitu ya. Oke. Okay. Jadi membagi waktu antara bisnis dan juga hobi dan kesenangan di dunia yang saat ini sedang chaos ya. Bisa dibilang kayak gitulah ya. Mbak Dian, itu gimana sih Mbak Dian? Kasih tipsnya dong.
1: Kasih tipsnya untuk bisnis itu memang butuh banget yang namanya terus dipantau ya. Tapi untuk di Salsa Catering, karena saya tadinya pernah di BUMN, banyak dapat ilmu dan yang saya implementasi di Salsa Catering. Okay. Jadi akan kami tuh Salsa Catering kelihatannya UMKM ya. Tapi manajemennya itu udah
0: manajemennya
1: udah kayak di BUMN ya, gitu.
0: Okay.
1: Kami membuat sistemnya menjadi sebuah autopilot yang di mana saja saya bekerja itu saya bisa memonitor pekerjaan teman-teman staff kami yang ada di berbagai macam tempat lokasi.
0: Wow.
1: Seperti itu, real time via HP aja. Okay. Seperti itu.
0: Okay. Jadi,
1: kayak gitu.
0: Gak
1: jadi
0: perlu yang tatap muka gitu.
1: Kalaupun harus kami datang ya mungkin by appointment, tapi kalaupun tidak harus datang pun kami bisa memonitor bahkan setiap uang yang masuk, eventnya di mana, itu tuh kami bisa monitor real time kapan aja, di mana aja, bahkan live eventnya seperti apapun kami bisa dapat.
0: Tadi digital marketing atau
1: sistem
0: manajemennya itu benar-benar memanfaatkan teknologi yang
1: Betul.
0: Saat ini ada ya.
1: Dan itu aku develop sendiri sama teman-teman IT programmer.
0: Ada IT programmer juga di Salsa
1: Catering. Aku kolaborasi sama IT programmer. Karena aku gak bisa dapet sistem yang ada dijual di pasaran. Karena beda banget kan, setiap perusahaan kebutuhannya berbeda.
0: Bener,
1: makanya
0: bener.
1: Aku mendesain bagaimana sih aku tuh punya kesibukan seperti ini loh di luar. Aku juga harus membangun relasi loh di luar. Maka saya diskusi dengan IT programmer kami di ciptakanlah sistem yang sesuai dengan lingkungannya Salsa Catering dan harapan dari owner-ownernya. Jadi selain pekerjaan jalan, hobiku juga tetap jalan, gitu.
0: Jadi makanya tetap bisa menjalankan si hobi bersepeda ini ya.
1: Motor.
0: Motoran. Oke, baik ya. Luar biasa loh perempuan ini ya kan. Bisa menjalankan hobi motoran ini bersama dengan suami,
1: iya.
0: Menjalankan bisnis juga, ya kan? Yang walaupun mungkin weekend itu biasanya kan penuh dengan jadwal wedding lah, apalah gitu. Tapi Anda berdua tetap motoran ya?
2: Enggak.
0: Boleh kalau itu.
2: Enggak. Kalau udah weddingan ya kita tahu diri kita oke. Okay. Dan lagi pula juga biasanya kalau kita melampiaskan hobi itu biasanya di hari biasa. Jadi kalau iya weekend itu malah enggak gitu loh. Karena rata-rata pendapatan kita atau event terbesar kita kan di weekend seperti itu. Jadi ya kita memang harus mantau total, bahkan mungkin kalau memang diperlukan untuk nemenin ya nemenin,
0: seperti itu.
2: Kita untuk khusus kalau weekend malah jarang.
0: Okay. Gitu. Mas Dani, as an owner, Mas Dani setuju nggak ketika seorang bos atau seorang owner, seorang pemimpin itu dia memang harus terjun langsung, dan seberapa pentingnya hal itu untuk Salsa Catering sendiri?
2: Kalau saya sendiri perlu, sangat perlu. Pertama, jelas untuk memotivasi karyawan. Kadangkala karyawan itu walaupun SOP-nya sudah jelas, kadang ada beberapa karyawan mungkin yang belum paham betul. Nah itu harus kita memang ingatkan, kita kuatkan seperti itu. Yang kedua adalah trust terhadap customer. Customer itu senang banget ketika ownernya datang. Walaupun sebetulnya ownernya hanya celingak-celingu. Di mata customer ownernya celingak-celingu, hanya lihat, mungkin sedikit-dikit ngicip. Tapi trust itu sangat kuat sekali di mata customer terhadap kami seperti itu. Ya karena itulah kita wajib datang seperti itu. Ya walaupun sebetulnya kita juga gak berguna juga gitu. Tapi
0: karena
2: mereka
0: semua
2: seneng,
0: sudah berjalan.
2: Sudah berjalan
0: tadi sesuai dibilang sama, betul, ya, sama Mbak Dian tadi sistemnya sudah berjalan gitu ya.
1: Jadi memang sistem informasi sistem manajemennya sudah kami implementasi itu sebenarnya sudah cukup. Tapi jadi bagian komitmen kami sebagai owner untuk memberikan kepuasan yang cukup ya, yang memang diharapkan oleh pelanggan, maka kami akan datang di event-event wedding itu. Karena katanya menambah trust sih memang.
0: Iya, kalau
1: kami datang, kami monitoring, mereka tuh lebih ayem hatinya. Karena pada saat pernikahan itu yang ada kan perasaannya deg-degan, campur aduk. Tapi kalau owner cateringnya datang, paling enggak makanannya tuh aman.
0: Itu yang kami
1: ciptakan supaya rasa nyaman, aman bagi si pemangku hajat itu tetap didapatkan di Salsa Catering.
0: Salsa Catering, gitu. Mas Dani sama Mbak Dian, ada gak pengalaman wedding yang mungkin yang paling bisa dibilang gak terlupakan lah, atau pengalaman yang sangat berkesan gitu di antara ribuan banyaknya wedding yang sudah ditanganin sama Salsa Catering? Ada gak Mas yang, karena aku gini nyantol banget nih.
2: Iya, ke pemesannya Pak Prabowo. ini bukan wedding ya, tapi dari segi banyaknya customer yang pesan langsung RI 1.
0: Wow, oh ya?
2: Iya.
0: Wow, keren. Wah, itu di mana Pak? Di sini?
2: Di Jogja.
0: Di Jogja?
2: Di JSC.
0: Oh gitu, iya. Luar biasa sekali. Waktu pertama melihat namanya kaget apa? Kayak, masa iya gitu?
2: Ya,
0: awal. Ada ininya gak? Ada kayak, masa sih Pak Prabowo nih gitu?
2: Ya, awalnya kita juga ketika dapat order dari mungkin ajudan-ajudannya ya. Ya kita seperti biasa lah melayani sebagaimana layaknya SOP kami. Cuma kita nggak nyangka kalau beliau datang gitu loh.
0: Iya. Dan bertemu langsung.
2: Nggak boleh. Pas pampresnya ketat banget.
0: Ya sudah, pokoknya yang penting RI 1 udah pernah merasakan Salsa Catering ya. RI 1 aja udah ngerasain, masa kamu enggak? Jadi untuk Salsa Catering sendiri, terutama ini yang mau wedding, yang mau hajatan tadi seperti yang dibilang sama Badian gitu ya, kalau misalnya pengen sesuatu yang tematik langsung aja menghubungi Salsa Catering. Bisa menghubungi kemana sih Badian?
3: Oke, okay, baik, untuk Instagram kita ada @salsacatering. Kemudian kalau WA bisa di 0817 54 25 330. Untuk lokasi, alamat kantor kami ada di Jalan Kenari nomor 17 Yogyakarta, dekat Balai Kota sana.
0: Dekat Balai Kota sana ya. Jadi 0817 542 5330.
3: Iya,
0: sedangkan alamatnya ada di Balai Kota sana, Sobat Fox. Pokoknya Sobat Fox kalau pengen datang, misalnya mau janjian sama salah satu tim dari Salsa Catering, berarti langsung menghubungi ke nomor itu aja ya.
3: Ke nomor admin ya.
0: Oke, kalau misalnya datang langsung ke kantor bisa
3: ada,
0: juga.
3: Ada. Bisa, bisa banget. Kita dari Senin sampai Minggu pokoknya enggak ada hari libur.
0: Keren.
3: Buka terus dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Silakan datang anytime, ada yang standby selalu.
0: Datang anytime Sobat Fox karena di Salsa Catering itu sebetulnya bukan cuma, kalau dari tadi mungkin yang diomongin adalah yang tematik gitu ya, tematik wedding ya kan. Tapi sebetulnya kalau misalnya Sobat Fox pengen cateringnya bukan cuma pernikahan aja, tapi Sobat Fox butuh kayak misalnya syukuran, kemudian tumpengan, nasi box, snack box, terus jajan tampah ya, dan lain-lain. Pokoknya semua kebutuhannya Sobat Fox untuk makanan bagi orang banyak, Sobat Fox bisa juga pemesanannya ke Salsa Catering. Tapi kalau misalnya ada di antara Sobat Fox yang udah pernah merasakan bagaimana nikmatnya Salsa Catering, boleh juga chat Ica Nembo di 0887 1881053. Sobat Fox juga bisa melihat tayangan ini, bisa melihat talk show ini langsung di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Kemudian kami juga live di Facebook-nya Fox Radio Jogja, dan kami live juga di aplikasi Fox Radio Application. Sobat Fox tinggal download aja secara gratis di App Store maupun di Play Store. Ada satu hits dari Brad, This Is Make It With You.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: Gara-gara kasihkan ngobrol, aku lupa kalau harus masuk Sobat Fox. Ini adalah segmen terakhir bersama dengan teman-teman dari Salsa Catering. Seru banget tadi mendengarkan bagaimana perjalanan mereka sehingga menjadi besar sekali seperti saat ini dan merupakan sampai saat ini menjadi tematik catering ya Sobat Fox ya. Jadi misalnya Sobat Fox pengen temanya Jepang-Jepangan, tenang, disediakan sama Mbak Dian. Karena Mbak Dian ini ternyata juga seorang fashion designer. Apalah yang dia gak bisa nih, heran aku. Ngitung duit bisa, motor-motoran jago ya. Masak bisa ya. Aduh, jangan dilepas loh Pak. Yang begini nih hidden gem ya. Berlian ini ya. Oke, Mbak Dian dan Mas Dani, sebagai seseorang, sebagai dua orang yang berkolaborasi, kadang-kadang kalau bisnis suami istri itu kan sometimes ada lah pasti dua kepala. Kita adik kakak aja, kembar aja deh, itu isi kepalanya beda, ya kan? Bagaimana dengan suami istri dan akhirnya bagaimana dua orang yang berbeda ini kemudian menyatukan pikirannya sehingga bisa membesarkan Salsa Catering, bisa mungkin kasih tips untuk teman-teman di luar sana yang juga memiliki keinginan yang sama, aku pengen bisnis sama bojoku dewe, monggo.
1: Iya, seperti yang tak bilang tadi ya, sebetulnya kami tuh nggak ada pesaing di luar sana tuh nggak ada.
0: Oh, pesaingnya istri
1: justru
0: sendiri.
1: Pesaing pasangan saya sendiri. Itu adalah pesaing okay. Istri saya okay. Sendiri, pasangan okay. Kita okay. Sendiri. Okay. Okay. Karena yang paling susah adalah yaitu tadi dua kepala dalam satu manajemen. Kadang kita harus mengalah ego. Yep. Kadang kita juga harus memahami kebutuhan di luar sana seperti itu. Yep. Tapi ada sebenarnya asik gitu loh. Ya. Apa ya, kayak perselisihan itu karena pengen maju, itulah yang asiknya adalah di situ.
0: Oh, di situ. Iya. Justru menariknya.
1: Iya, menariknya di situ.
0: Okay.
1: Bukan perselisihan karena
0: saling membenci.
1: Iya, sikap ya, bukan.
0: Bukan.
1: Tapi okay. Perselisihannya adalah argumen-argumen yang harus kita kuatkan supaya kemajuan perusahaan kita terus tetap maju. Nah,
0: okay.
1: Itu asiknya di situ gitu okay. Loh. Seperti itu.
0: Mungkin mau ditambahkan sama.
2: Iya, jadi kalau dua kepala dalam satu perusahaan itu tricky sih, memang tricky banget. Nah, di situ seiring berjalannya waktu kita memang membagi part.
0: Oke. Okay.
2: Kamu yang ini ya. Aku yang ini
0: okay.
2: Ya.
0: Oke.
2: Peranmu yang ini ya, aku yang bagian ini. Tapi secara struktural walaupun kami sama-sama owner, saya di sini tetap sebagai asprinya Pak Dani.
0: Asprinya Pak Dani. Begitu nyampe rumah
2: pun
0: istri
2: juga.
0: Ya kan? Iya.
2: Seperti itu agar memang sebagai pemimpin dialah leadernya.
0: Saya
2: di sini yang bagian supportingnya.
0: Oke.
2: Okay. Memposisikan diri bahwa diri saya sebagai asistennya.
0: Oke. Okay. Jadi meskipun Mbak Dian punya peran yang cukup besar juga di Salsa Catering ini, tapi tetap ya ketika sebagai pemimpin itu memang semua keputusan akhirnya diserahkan kepada
2: Pak Dani
0: gitu ya. Di sini panggilnya Pak ya.
2: Pak.
0: Kalau di rumah panggilnya apa? Aku penasaran.
1: Ya,
0: Ayah.
2: Kadang beb kebablasan bebek gitu. Ya.
0: Tapi Mas, maaf ya, enggak cocok Mas dipanggil bebek.
1: Soalnya dipanggil Pak Om ini.
2: Om ya.
0: Aku yang undang bojoku botak, orang yang botak. Yang orang ya Om jenggot.
2: Iya.
0: Mungkin karena udah kelamaan kali ya. Jadi udah gak ada romantis-romantisnya lagi, udah bodo amat deh. Oke, okay, berarti kalau di rumah tuh tetap beliau adalah suami,
2: kepala rumah tangga
0: dan dirimu adalah istri. Itu salah satu tips juga ya Sobat Fox, ketika mungkin menjalankan sebuah bisnis suami dan istri, memang kolaborasi itu penting, tapi yang paling penting juga bagaimana menempatkan diri kita ya.
2: Betul.
0: Tetap kita sebagai kodratnya gitu ya. Mantap sekali. Harapannya apa dari Mas Dani untuk Salsa Catering ini? Silakan.
1: Ya, harapan kami tetap, kami pengen menjadi nomor satu. Saat ini yang utama adalah di Jogja dan sekitarnya dulu.
0: Yes.
1: Tapi untuk 5 mungkin 10 tahun ke depan kami juga harus bisa buka cabang di mana-mana.
0: Amin.
1: Khususnya di Indonesia seperti
0: Amin.
1: Itu. kami pun juga memang seharusnya udah ranahnya ke sana karena dari manajemen kami, sistem kami juga udah ke, bisa udah siap juga, tinggal kemauan aja ini. Kapan kita mau meledaknya itu, kapan yoi. Seperti itu.
0: Iya. Jadi harapannya kedepannya adalah pengen punya cabang di mana-mana selain di Jogja.
1: Selain di
0: Jogja. Di seluruh Indonesia kalau perlu. Karena memang sistemnya juga sudah jalan ya kan, tanpa perlu hadir langsung. Mbak Dian sudah bisa memonitoring dari jauh gitu. Dan kemudian juga kolaborasi suami istri ini juga luar biasa sekali. Dan aku juga mendoakan semoga sukses, semoga semakin besar lagi. Amin. Semoga semakin banyak lagi ranah bisnis yang didapatkan atau dipunyai, dimiliki sama Salsa Catering.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Buat sobat Fox yang ntar lagi wedding, silakan menghubungi Salsa Catering ya. Tadi dengan senang hati tuh. Jadi langsung aja ke Instagramnya, namanya @salsacatering sobat Fox. Langsung aja ke sana, sobat Fox nanti akan dilayani dengan sepenuh hati pastinya. Dan kalau misalnya sobat Fox pengen punya tema-tema khusus yang lucu-lucu, yang kekinian banget, itu bisa juga diwujudkan sama Salsa Catering. Thank you so much sekali lagi sudah datang ke Fox
1: sama-sama.
0: Radio
1: Jogja.
0: Terima kasih. Buat sobat Fox, thank you juga karena udah temenin di channel dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. It's time for me to go home. Jadi buat sobat Fox, thank you so much yang udah request kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 9 pagi. Kalau sekarang Ica Rembo pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
3: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul

0: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga.

0: Sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Chris Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your hits.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan

0: aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, Mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
0: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat Mister.
1: Terima kasih, Pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fun Fox Radio Jogja, your soul, your head high. Selamat sore Sobat Fox, ada afternoon tea. Seperti biasa nemenin aktivitas sore kamu dari sekarang jam 3 sore sampai nanti jam 6 sore bareng sama Mutia Anissa yang juga bakalan ngajakin kamu ngobrol-ngobrol sore hari ini Sobat Fox. Kalau kamu pengen request, bisa langsung kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin lagu apa ke WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio juga bisa Sobat Fox ya. Kamu bisa download di App Store dan Play Store, terus kamu buka, terus nanti pilih Fox Radio Jogja. Mutia tungguin request kamu ya.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih

0: dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-hands dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 0821-3630-4848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa, dan ini dia dua berita terupdate

Gempa susulan yang terus mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur memaksa sejumlah sekolah terdampak untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar keluar ruang kelas pada Selasa 6 Oktober hari ini. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan siswa dengan bangunan sekolah yang mengalami keretakan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah tersebut pada Minggu 4 Oktober lalu. Menanggapi situasi ini, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonuwula, menegaskan bahwa gedung sekolah yang mengalami kerusakan dilarang keras untuk digunakan dan memerintahkan agar aktivitas pendidikan dialihkan ke tempat yang lebih aman. Pemerintah daerah saat ini tengah melakukan pemantauan intensif terhadap berbagai fasilitas umum termasuk rumah sakit, puskesmas, dan rumah ibadah yang turut terdampak guncangan.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Sebanyak 18 penerbangan mengalami penundaan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan pada Senin 5 Oktober kemarin. Penundaan itu merupakan akibat dari penurunan jarak pandang yang berada di bawah batas minimal operasional akibat kabut asap. Pejabat Humas Bandara SMB 2 Palembang Nidia Bastoni menyatakan, berdasarkan data pihak bandara terdapat 11 penerbangan keberangkatan dan 7 penerbangan kedatangan yang terdampak minimnya kondisi jarak pandang tersebut. Sementara Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat jumlah penderita ISPA pada September 2026 sebanyak 40.555 kasus dengan 10.965 kasus berada di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang merespon kondisi ini dengan membagikan masker gratis, memantau level ISPU secara berkala, serta menyediakan tabung oksigen dan ruang pemulihan bagi warga yang membutuhkan penanganan medis intensif. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya. Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan kalau biasanya nih ya, kalau tadi malam begadang, wah jam segini tuh pusing banget Sobat Fox, ngantuk luar biasa ya kan, karena waktu tidurnya tuh kurang. Tapi gak semua orang nih kayak gitu sih Sobat Fox ya. Nah, itu juga yang jadi pertanyaannya Mutia ya. Sore hari ini Mutia pengen nanyain kekuatan adu-aduan kita. Enggak sih. Enggak doang, enggak baik ya. Yang namanya begadang tuh enggak baik. Udah dikasih tahu sama Bang Haji Oma. Dan dikasih tahu sama berbagai riset pengetahuan juga yang bilang kalau begadang itu enggak baik Sobat Fox ya. Cuman dalam kondisi tertentu emang ada hal-hal yang perlu kita lakukan sampai harus begadang. Nah, pertanyaannya Mutia adalah, kalau kamu sendiri Sobat Fox ya, kamu termasuk orang yang kuat begadang enggak sih? Dan kayak sampai seberapa malam, sampai jam berapa kamu kuat begadang, terus tidurnya berapa lama untuk sampai bisa berkegiatan lagi kita Sobat Fox ya. Mungkin kamu juga ngalamin perubahan gitu, misalnya kayak dulunya lebih kuat sekarang udah enggak gitu, juga boleh diobrolin Sobat Fox ya. Mutia tungguin ceritanya, karena Mutia juga mengalami perubahan itu sih gitu, kemampuan begadangnya beda gitu. Langsung kasih tahu via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin respon. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol soal begadang.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang sekarang lagi nanyain perkara kok jadi begadang, ya gitulah pokoknya Sobat Fox ya, alias tidak tidur, alias begadang, alias lelean, alias apa deh kamu nyebutnya Sobat Fox ya. Apakah kamu termasuk yang kuat begadang atau enggak, sampai jam berapa tuh kuatnya, terus habis itu kayak butuh berapa lama tidurnya untuk habis itu bisa langsung, okay, aku akan kerja lagi gitu misalnya ya. Kasih tahu Mutia Sobat Fox ya. Tapi semoga sih kamu gak termasuk yang sering begadang, karena emang itu bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan sih Sobat Fox ya. Nah kalau misalnya kamu pengen justru yang dicari adalah cepet tidur, jangan lupa balur sanga-sanga. Tapi sebelum balur sanga-sanga, biasanya kan kalau Mutia tuh balur sanga-sanga kalau mau tidur Sobat Fox ya. Nah sebelumnya cuci muka dulu pakai sanga-sanga face wash ya. Facial wash dari sanga-sanga ini formulasinya lembut banget, karena ada kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil yang bisa bersihin pori-pori wajah kamu, mengangkat minyak berlebih juga, tapi bikin lembab karena ada vitamin E dan ekstrak timunnya ya. Dan ini ada aroma lavendernya juga, jadi kamu bisa merasakan relax dan enaknya Sobat Fox ya, cuci muka itu Sobat Fox. Dan kalau kamu pengen dapetin cukup dengan harga Rp45.000 aja, lagi promo Sobat Fox ya. Tapi kalau mau beli bundling barengan sama sanga-sanga natural face cream sama sanga-sanga face mask, itu bisa dapetin 3 produk seharga Rp120.000. Nah itu udah murah banget Sobat Fox ya. Dan caranya dapetinnya adalah langsung datang ke Fox Radio Jogja, langsung beli di sini, terus bisa langsung dibawa pulang Sobat Fox.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Hoax Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Studio Warner Bros. Dan DC Studios. Keputusan itu diambil karena sutradara Matt Reeves mengambil rehat cuti untuk urusan pribadi. Diberitakan Variety pada Selasa 6 Oktober hari ini, pernyataan pihak produksi menyebut bahwa produksi The Batman Part 2 dihentikan sementara waktu, sementara Matt Reeves fokus pada urusan keluarga. Sebelumnya, sequel Batman versi Robert Pattinson ini sudah mengalami sejumlah penundaan. The Batman Part 2 awalnya dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026. Kemudian Warner Brothers menundanya menjadi 1 Oktober 2027. Lalu pada Juli 2026, pihak studio mengundur jadwal rilis film tersebut ke Februari 2028. Kini produksi tersebut kembali mengalami penundaan. Namun pihak studio belum mengumumkan apakah penghentian sementara ini akan turut memundurkan jadwal tayang yang terakhir diumumkan.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Baby Monster akan kembali dengan karya musik terbaru pada 23 Oktober 2026. Kabar ini diumumkan oleh agensi YG Entertainment melalui unggahan poster teaser bertulisan Coming Soon di media sosial resmi grup pada Selasa 6 Oktober hari ini. Sementara itu Baby Monster kini sedang menjalani tur dunia CUM yang sudah dimulai di Seoul, Korea Selatan pada 26 Juni 2026 lalu. Baby Monster juga akan mampir ke Jakarta, Indonesia pada 17 Oktober mendatang. Grup ini dijadwalkan untuk tampil di Hong Kong pada tahun 2027. Hingga saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai kabar comeback pada 23 Oktober mendatang. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Insight by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar Insight, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 0877-2973-9169 atau 0274-2806-888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba.

0: berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Afternoon Tea.

Pianisa Sobat Fox, that was XG with Howling ya. Kalau malam-malam mah Howling karena itu serigala bukan orang. Tapi pertanyaannya mutia enggak soal kamu mengaum atau melolong kalau tengah malam, enggak Sobat Fox ya. Pertanyaannya mutia adalah seputar begadangnya. Apakah kamu termasuk orang yang kuat begadang atau enggak Sobat Fox ya? Dan sampai jam berapa tuh kuatnya begadang dan berapa lama akhirnya tidur lagi sampai bisa berkegiatan kembali? Kalau mutia sendiri ya, dulu begadang adalah aku adalah begadang. Aku gak tahu apakah ini beneran atau enggak Sobat Fox ya. Tapi yang jelas aku tuh dari kecil, gak dari kecil ya, dari SMA aku lihat tuh kayak kantong mata udah parah banget gitu ya. Sepertinya dugaan aku, makanya tadi Mutia bilang gak tahu ini bener atau enggak, tapi sepertinya sih kantong mata itu terbentuk sejak begadang adalah aku adalah begadang ya. Paling enggak sampai awal-awal kerja gitu, jadi spannya cukup lama ya. Mutia dari SMA tuh suka begadang karena memang kehidupan sekolahnya banyak banget perasaan yang dikerjain. Kalau dipikir-pikir sekarang kayak banyak banget sih yang kamu kerjain, begadang mulu ada terus yang dikerjain. Kalau enggak aku main game. Sampai kalau dulu zaman sekolah, zaman SMA gitu ya, apalagi setelah udah dikasih laptop sendiri bisa melakukan permainan game-game itu di dalam kamar ya kan. Nah, itu bisa mungkin kayak jam 3 gitu kali ya. Jam 3 terus habis itu nanti setelah subuh bangun lagi langsung habis itu berkegiatan sampai sekolah. Itu sering kali dulu dilakukan ketika SMA. Waktu kuliah dilakukan sering banget juga ya. Kayak karena selain memang pas kuliah kan tugas kuliah tuh banyak gitu kan. Sekarang ada kerja kelompoknya, terus kadang juga main gitu. Jadi emang sering sampai subuh sampai pagi begadang itu sering, entah ngerjain tugas, entah di kosan doang, entah pergi sama teman-teman gitu ya. Cuman kadang juga cuman nongkrong doang di kafe ngobrol-ngobrol gitu tapi sampai pagi gitu. Dan kalau setelahnya pas kerja awal-awal itu juga sering kayak gitu karena emang manajemen waktunya belum bagus ya. Jadi kayak kerjaannya banyak harus dilakukan sambil begadang gitu. Nah, setelah belakangan ini mungkin kita tarik ke lebih dari 5 tahun belakangan lah, lebih kayak mungkin 10 tahun ke belakang kali ya. Udah jarang banget tuh yang namanya begadang. Begadangnya cuman benar-benar sekali-sekali doang kalau ada keperluan doang, dan kalau memang harus banget begadang gak bisa yang kayak ditinggal tidur dulu terus bangunnya lebih pagi gitu misalnya. Itu salah satu yang biasanya Mutia lakukan untuk menghindari si begadangnya itu sendiri. Dan sekarang sih kuat atau enggak, kayaknya sih sebenarnya masih kuat-kuat aja. Biasanya sih bisa kayak beneran dari malam gitu sampai subuh gitu gak tidur tuh bisa. Cuman aku sangat menyadari bahwa itu bukan hal yang baik untuk dilakukan ya Sobat Fox ya. Jadi kayak berusaha banget maksimal mentok banget itu jam kayak 1 gitu. Itu udah maksimal banget kalau misalnya mau melek gitu. Kalau diusahakan banget sih tidurnya di bawah jam 12 kalau Mutia sekarang. Tapi kalau kepaksa ya jam 1, setengah 2 deh. Itu udah kayak mentok banget, udah aku push banget itu. Tapi jika keadaan betul-betul memaksa ya kan, kayaknya sampai subuh sih masih kuat Sobat Fox. Dan kayak Mutia lebih mending waktu tidurnya yang digeser, tapi bukan yang kayak tidur terus bangun berkegiatan terus tidur lagi. Itu biasanya malah kalau buat Mutia di badan aku ini kayak malah lebih capek, kayak lebih banyak lah ini keluhannya kalau dipakai jeda-jeda gitu. Jadi kayak misalnya kayak bangun terus berkegiatan dulu yang agak banyak gitu, terus tidur lagi gitu, ada jedanya yang panjang di tengah ada berkegiatannya, entah ngerjain kerjaan atau apa gitu. Terus ketika bangun lagi setelahnya nanti setelah di jeda tidur lagi itu wah gak enak banget di badan. Jadi kuat apa enggaknya sih? Kuat. Cuman memilih untuk tidak melakukannya kecuali sangat, sangat, sangat, sangat terpaksa. Karena emang yang namanya tidur itu kalau sekalinya dipakai begadang itu nyembuhin efek dari begadangnya di badan kita Sobat Fox itu gak habis dalam waktu 1x24 jam. Bahkan bisa efek 1 malam begadang itu bisa ngaruh sampai lebih ke 1 minggu 2 minggu dari pola tidur kita. Nah, harganya emang mahal banget. Nanti Mutia cariin lagi researchnya, Mutia bacanya udah lama, nanti Mutia bacain lagi sambil kamu sharing Sobat Fox ya. Kasih tahu Mutia kira-kira kamu termasuk orang yang kuat begadang atau enggak. Terus biasanya bisa sampai jam berapa tuh kuat-kuatannya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

After nanti masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi bertanya tentang begadang. Perkara begadang ini Sobat Fox ya. Ada berbagai riset yang memang memberitahu kalau sleep deprivation alias kurang tidur itu efeknya ke badan emang udah banyak banget Sobat Fox ya. Bisa kamu jadi lebih rewel, lebih rungsing gitu ya. Terus habis itu ada cognitive impairment juga. Jadi kayak kalau membuat keputusan yang membutuhkan kognisi yang bagus tuh jadi kurang tajam, jadi kurang bagus. Terus habis itu kadang-kadang kalau udah parah banget level kurang tidurnya, itu bisa kayak apa memorinya tuh kayak ingetannya tuh kayak lompat-lompat gitu loh, ada banyak hal yang kelupaan gitu Sobat Fox ya. Sampai yang parah banget itu bisa kayak ada halusinasinya saking kurang tidurnya gitu. Dan itu lama-lama ngefek juga ke sistem tubuh kita secara general, bisa meningkatkan risiko diabetes juga di jangka panjang, terus bisa mempengaruhi sistem imun juga. Jadi kayak emang banyak banget efeknya. Dan efek dari satu malam begadang itu ada penelitiannya terbagi dua, ada yang kayak satu malam doang gitu tidurnya benar-benar satu malam terganggu, ada yang secara 5 hari gitu tuh dibikin kayak terganggu terus gitu. Nah ternyata kurang tidur 24 sampai 72 jam itu bisa bikin langsung perubahan yang parah banget. Tapi ini yang nggak tidur sama sekali Sobat Fox ya. Tapi kalau misalnya tidur tapi nggak cukup gitu alias begadang, itu juga tetap bikin ritme tidurnya nggak bagus, yang lama-lama juga berefek di jangka panjangnya pada kayak sistem metabolisme tubuh kita secara utuh gitulah ya. Jadi kayak ada banyak sekali hal-hal yang bisa dipengaruhi dari yang namanya kurang tidur itu. Makanya walaupun kuat kayaknya sebaiknya dibatasi sih Sobat Fox ya. Ada beberapa yang udah sharing. Ini ada Mbak Moon yang katanya, kalau aku tuh gak kuat Mbak yang namanya begadang, abis isya aja udah langsung tidur, tapi nanti sekitar jam 2 atau jam 3 udah pasti kebangun dengan sendirinya, katanya gitu. Tapi Mutia juga sih sebenarnya kalau mau dirasa-rasain banget di badan kan, misalnya kayak pulang siaran gitu Sobat Fox ya. Terus nanti nyampe rumah sekitar jam 7 kurang gitu kan. Terus nanti makan, istirahat bentar. Nah itu di jam setengah 9 itu, jam 8 setengah 9 itu. Wah berat banget rasanya. Kayak jam 8 setengah itu kayak gitu. Kayak udah. Ah, tidur banget ini. Tapi biasanya mau dipaksain, nanti baru tidurnya kayak jam 10 atau jam 12 maksimal. Atau kayak kalau pengen begadang banget tuh, misalnya nonton film tapi yang baru kelar jam 11 gitu kan. Banyak kan film-film yang kalau nonton di bioskop gitu pulangnya jadi malam gitu. Nah itu akhirnya kegeser deh tidurnya gitu. Dan kalau memang bias katanya Mbak Moon bangun jam 2 apa jam 3 kebangun sendiri, itu karena memang tubuhnya ngerasa kayaknya udah cukup deh kita tidur gitu, kita bangun lagi. Tapi kalau mungkin kalau jam 2 jam 3 sih ya tidur lagi sih. Masih lama, paginya masih lama itu. Kayak enak banget terbahan lagi, tidur lagi. Apalagi kalau jam-jam segitu kalau mungkin cuman kebangun kayak oh, oke, okay. Terus tidur lagi. Terus ini ada Mas Rizky Dwi yang bilang, kalau aku sebenarnya kuat sampai subuh, tapi aku tuh selalu membatasi aktivitasku maksimal banget jam 12 malam biar besoknya masih bisa segar. Iya benar ini. Kalau misalnya udah biasa misalnya tidur maksimal jam 12 malam, terus ngepolin dikit ya sampai jam tengah 2 gitu ya. Itu besoknya enggak segernya kerasa sih Sobat Fox. Itu kalau aku sih. Terus katanya Mas Rizky Dwi, walaupun aku lembur itu ngerjain hobi aku juga. Ini kerjaannya Mas Rizky Dwi juga berhubungan dengan sebenarnya passion dan hobinya sendiri. Jadi gak ada capeknya katanya. Makanya aku yang harus sadar diri, harus bisa membatasi. Terus sempat cerita juga, apalagi kalau nominalnya gede jadi lebih semangat. Karena itu kayak sambil ngerjain sambil bayangin, habis ini duitnya aku terima, so akan aku pakai buat beli A, B, C, D, aku kerjain terus aja gitu. Jadi lebih bersemangat lagi ya. Ada Mbak Rini yang bilang, kalau aku tergantung nih mood lagi banyak pikiran apa enggak. Kalau lagi banyak pikiran itu bisa sampai jam 2 pagi dan tidurnya paling 2-3 jam. Wah ini jangan sampai Mbak Rini, jangan dibiasakan dan jangan sering-sering ya. Karena kan Mbak Rini juga, Mbak Rini kan berkegiatannya banyak keliling naik motor juga gitu ya. Itu kan cukup beresiko untuk microsleeping juga kalau tidurnya cuma 2-3 jam gitu.
Tapi katanya Mbak Rini sih kalau sekarang di atas jam 10 udah tidur ya. Jadi bagus deh kalau misalnya sudah mulai kayak mencukupi dan mencukupkan yang namanya jumlah tidur waktu malam hari. Karena itu penting banget. Jangan sampai kronis, artinya jangan sampai terus-terusan gitu tidurnya tuh kurang terus gitu. Efeknya mungkin gak kerasa langsung tapi kayak bisa kerasa di jangka panjangnya. Nah kalau lagi banyak pikiran gak bisa tidur paling enak balur sanga-sanga, badannya relax, aromanya enak. Wah beneran deh, maksudnya kalau tidur bandingin tidur balur sanga-sanga sama gak balur sanga-sanga. Kalau balur sanga-sanga tuh kayak tiba-tiba pagi enak banget, bangun tiba-tiba pagi gak kerasa apa-apa.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Kronggahan dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan tinggi dari beberapa arah. Di ring road utara, kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari arah timur, sementara dari arah barat arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian di jalan kabupaten dari arah utara arus lalu lintas terpantau mengalami kepadatan, sementara dari selatan terpantau ramai lancar.

Kita beralih ke Jalan Avandi, Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kepadatan kendaraan cukup tinggi teramati di area utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 3 Maguwo Harjo dapat dilaporkan sore ini tampak kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah. Di Jalan Raya Solo Yogyakarta, kenaikan volume kendaraan yang tinggi terjadi dari arah barat, sementara dari arah timur arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu arus kendaraan dari arah utara di Ring Road Utara terpantau lancar.

0: Kemudian kita menuju Jalan Mataram, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Mataram terpantau lancar. Sedikit kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung utara ruas Jalan Mataram menuju Jalan Abu Bakar Ali. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 99919.

0: harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Mutia masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore dan sekarang lagi nanyain perkara begadang ya. Apakah kamu termasuk orang yang kuat begadang atau enggak, Sobat Fox ya? Biasanya kuat sampai jam berapa tuh kalau begadang? Ada Mbak Hani ya di Besi Jakal, katanya aku enggak pernah begadang, Mbak, enggak kuat matanya. Emang ya, kadang-kadang tuh kalau misalnya udah pedes, pedes banget gitu, kalau dipaksain gitu kadang-kadang enggak bisa. Tapi kalau udah dipaksain terus lewat waktu ngantuknya, wah itu udah susah lagi nyari ngantuknya sampai pagi kalau Mutia ya. Mutia tuh mengalami ngantuk itu pertama di jam-jam 8:30-9 malam gitu. Terus nanti habis itu jam-jam 11 gitu, itu ngantuk gitu. Nah itu kalau udah dilewatin dari jam-jam itu, dimelekin paksa gitu ya, itu sampai jam 3 gitu. Kalau gak dipaksain tidur, gak tidur itu Sobat Fox. Jadi kalau Mutia menghindari menyentuh lewat dari jam-jam dimana aku bisa ngantuk secara natural itu ya. Kalau Mas Bambang katanya, ini ada Mas Bambang di Wirakarta yang bilang kalau

Kalau aku gak terlalu kuat begadang mbak, paling mentok banget sampai jam 1 malam pasti udah ngantuk katanya gitu ya. Jam 1 malam ini adalah jam-jam aku memaksakan tidur kalau aku ternyata belum tidur juga. Jadi kayak udah stop. Di sini waktunya aku tidur gitu. Kayak harus maksain banget untuk tidur dan beristirahat di mentok paling banyak jam 1, paling malam. Karena kalau udah lewat dari itu, wah, besoknya capek lah, besoknya pegel lah, besoknya pusing lah, itu ada banget Sobat Fox ya. Terus ini ada Kak Salsa ya. Ini kalau nyebut kadang-kadang mungkin kedengarannya mirip Kak Salsa sama Kak Sasa. Ini Kak Salsa ya, yang katanya kalau aku masih kadang-kadang begadang Kak, dan kalau ini tergantung sama kebutuhan. Kalau emang lagi butuh begadang, lagi banyak yang harus dikerjain atau banyak persiapan buat hari besoknya, itu aku biasanya akan begadang. Tapi ya aku usahakan banget untuk gak sering-sering. Ada beberapa lagi nanti Mutia bacain Sobat Fox ya, tungguin aja. Buat yang mau sharing masih boleh banget kasih tahu via WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3

0: After Tea masih nemenin kamu Sobat Fox ya. Yeah. Pertanyaannya masih sama, kamu adalah orang yang kuat begadang atau enggak Sobat Fox ya. Yeah. Ini tadi ada Kak, ini nyebutnya Kajet banget nih, Kak Kajet ya yeah, alias Kateja. Ya yeah, kesebut. Katanya ini di Jalan Solo ya, katanya kalau aku begadang ismi jam 12 malam tuh kerasa kayak masih maghrib buat aku, seakan-akan itu baru maghrib ya, padahal maghrib tuh sekarang Kak, aku ingetin aja. Soalnya nih ya, ini seperti aku di era-era SMA dan kuliah yang mana begadang adalah aku adalah begadang ya. Waktuku adalah malam, malamku adalah siang, siangku adalah malam. Lagunya Ahmad Dhani gak sih itu apa ya? Pokoknya itu Sobat Fox ya. Emang ada masa-masanya kalau Mutia sekarang berusaha banget untuk gak lagi melakukan itu karena tidak kuat, capek lama-lama. Kalau ini ada Mama Esther ya, Mama Esther katanya. Ini Mama Esther, Kak Esther, oh Kak Esther. Itu beda lagi, ada satu lagi pendengar Sobat Fox ya. Ada, ini ada Kak Esther yang katanya kalau aku juga begadang, ada juga yang begadang tidak direncanakan Kak karena ngopinya kesorean. Ini jujur banget kalau aku ya, aku tuh termasuk orang yang kayak minum kopi, gak minum kopi, gak ngaruh tidur-tidur aja. Dan enak, tapi katanya banyak orang yang punya kesaksian semakin dewasa alias semakin senior gitu usianya ya, yang tadinya ngerasa kayak Mutia juga, kayak minum kopi jam berapapun ya udah minum aja, terus nanti tidur ya tidur aja. Itu banyak juga yang makin lama makin ngerasa kayak wah gak bisa tidur gitu. Kalau minum kopinya kesorean atau kemalaman gak bisa tidur ya. Cuman ini juga memang salah satu yang berpengaruh di proses yang ada di otak kita, gimana kita akhirnya si kopi ini mencegah kita untuk bisa tidur dengan lebih cepat gitu Sobat Fox. Makanya perlu dihindari kalau udah sore. Ada orang yang ngasih batas waktu tuh jam-jam segini nih, itu terakhir kali minum kopi. Kalau aku abis ini nanti sih jam 7-an aku bakal minum kopi sih abis pulang siaran Sobat Fox. Terus ini ada Mas Rio di Nanggulan yang katanya kalau aku, dia Mas Rio gak jawab bisa atau gak bisanya, tapi bilang gak suka begadang katanya. Kalaupun dipaksa begadang itu malah nanti aku ngantuk di tempat kerja. Kalau kerja lagi ngantuk rasanya tuh lama banget, kayak sejam aja tuh lama banget. Setuju lagi aku, bener ini karena Mutia juga ngerasain kalau misalnya lagi kurang tidur ya, siaran aja nih, siarannya kan 3 jam dan dalam 3 jam itu banyak banget nih yang dilakukan, ngerespon chat kamu, nyiapin segala macam lah, pokoknya banyak banget yang dilakukan dalam satu fase siaran gitu, termasuk nyiapin berita dan segala macam, baca berita dan segala macam, terus nyiapin iklan dan segala macam gitu ya. Pokoknya ada banyak rangkaian yang harus dilakukan. Itu pun dengan kesibukan itu yang biasanya 3 jam itu tuh kayak bakalan enggak kerasa, lewat aja gitu. Kalau lagi ngantuk, kalau malamnya kurang tidur, wah itu kerasa banget kayak ini masih lama banget ini. Padahal enggak, padahal ya sama-sama 3 jam. Emang karena otak kita juga prosesnya jalannya akhirnya berbeda karena kekurangan tidur itu, ada banyak kompensasi yang harus dilakukan sama otak kita supaya dia tetap bisa berjalan dengan baik tuh kitanya gitu, supaya enggak oleng-oleng banget. Makanya agak-agak ngangong kan kalau misalnya kurang tidur kan. Nah makanya kalau misalnya memang harus begadang dalam situasi dan kondisi tertentu ya mau gimana lagi, tapi emang sarannya gitu enggak dilakukan secara rutin gitu ya. Tadi beberapa paper yang sempat Mutia bacain memang menyebut kalau efeknya tuh ke banyak bagian tubuh juga efeknya, ke ada yang langsung jangka pendek, ada yang langsung jangka panjang. Dan kekurangan tidur satu malam aja tuh efeknya gak langsung dibersihin sama tubuh kita, gak langsung clear di tubuh kita dalam waktu 24 jam. Jadi memang efeknya tuh cukup banyak, cukup panjang ke tubuh kita. Makanya kita perlu cukup berpikir untuk mengurangi dan mencukupkan jam tidur sih Sobat Fox. Orang dewasa tuh 6-8 jam kebutuhan tidurnya, bahkan ada yang 9 jam ya. Tapi yang jelas tidak boleh lebih banyak dari 10 jam juga, gak baik. Ternyata tidur kurang gak baik, kebanyakan ternyata juga gak baik Sobat Fox. Kayak batasnya lebih baik di bawah 10 jam kalau misalnya tidur dalam satu malam atau dalam satu hari Sobat Fox ya. Jadi kalau sekarang kamu udah ngantuk, mending buat kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, wudu dulu, terus habis itu break sebentar dari kegiatannya, sholat, makan dulu apa enggak ya, habis itu tidur. Tidurlah. Sekarang waktunya azan maghrib dulu Sobat Fox ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. bersama Fox Radio Jogja. Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Afternoon masih nemenin kamu Sobat Fox, The Way Taylor Swift featuring Bon Iver with Exile ya. Ini kalau misalnya kamu kemarin udah begadang, tadi malam sebelumnya udah begadang, malam sebelumnya udah begadang lagi, mungkin malam ini adalah waktunya untuk istirahat itu Sobat Fox ya. Cuman kalau sekarang yang banget-banget adalah waktunya Mutia Anissa. Kenapa nyebut nama sendiri? Aku salah deh. Waktunya Mutia Anissa. Mantap pamitan ya. Kita ketemu lagi besok. Besok adalah hari Rabu Sobat Fox. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM, Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Wijaya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun Tanamila Tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun Tanamila Tanamu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanamila Tanamu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @SangaSanga_Bali, @SangaSangaSkincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

mana? Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

aktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sangasanga Ultimate di

herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Podcastnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Vox. Ketemu lagi sama aku, Arin Diaristika, Sobat Vox. Menemani kamu malam hari ini ya. Tentunya di Vox Lowdown seperti biasanya dari jam 9 sampai jam 12 malam Sobat Vox ya. Selama 3 jam Arin bakal muterin lagu-lagu kesayangan kamu, lagu-lagu favoritmu semuanya yang pastinya bisa bikin kamu lebih tenang, lebih siap untuk tidur, beristirahat ya. Atau justru kebalikannya Sobat Vox ya, lebih siap untuk beraktivitas, untuk kerja, karena aku tahu enggak semuanya bekerja itu di siang, di pagi ke siang atau pagi sampai sore ya. Tapi ada juga beberapa yang memang sistem kerjanya shift atau harus lembur malam hari ini. Well, kalau misalkan kamu butuh teman untuk ngobrol atau butuh teman untuk sekedar ada suara ya, supaya kamu gak ngerasa sepi gitu Sobat Vox, silahkan ya. Kalau pengen request lagu langsung kasih tahu ke Arin aja, bisa ke WhatsApp, nomornya ada di 0887-188-1053 atau ke aplikasi Vox Radio ya. Silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store. Terus Sobat Vox juga bisa menggunakan live TikTok di @Vox Radio Jogja ya. Sekali lagi aku tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam. Vox Lowdown.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

0: Ada It Gita, sedia aku sebelum hujan. Ya ini rasanya pas banget diputerin di bulan-bulan ini Sobat Fox, di mana kita tuh menantikan hujan banget ya. Andaikan memang aku bisa menyediakan si It Gita ini kemudian langsung turun hujan. Wah, kuculik juga nih It Gita ya. Bercanda ya. Ini tadi lagunya requestannya Mbak Winda. Selamat malam Mbak Winda, sudah aku putarkan spesial untuk dikau ya. Terus aku sapa juga ini buat Pak Mio dari Bantul, selamat malam ya. Mau request lagunya Coldplay yang Fix You Anin. Terus makan malamnya, wah malam hari ini ada satu kue tradisional sepertinya yang jadi khas di sekitaran mana ya, Bantul atau kota gede gitu ya, yang dia tuh bikinnya pakai telur bebek kalau nggak salah. Aku nggak tahu nih, lupa nih nama kuenya apa gitu, bentuknya kayak bunga gitu Sobat Fox, cetakannya ya. Tapi ngomongin soal kue tradisional, saya tadi kan kemarin habis pergi ke Solo Sobat Fox, makanya kemarin saya absen. Sobat Fox ditemeninnya sama Wipti Eta karena emang saya lagi ya ada urusan lah gitu ya. Mampirlah ke salah satu toko kue yang legend di daerah Sukoharjo sebenarnya ikutnya ya, yaitu di Gawo. Itu ada kue roll gulung gitu Sobat Fox, sebenarnya banyak, ada bolu-boluan juga dan macam-macam lah. Dan itu enak banget ternyata, harganya sangat amat affordable dan rasanya pun enak banget, rasanya premium juga ya, tapi ramah di kantong. Mungkin Sobat Fox tahu ya, apakah kamu juga pernah menyobanya Sobat Fox, Pak Mio dan lainnya ya. Terus ini ada juga yang dari Denpasar Bali, ada Mas Zaki. Selamat malam Mas Zaki, katanya mau request lagunya The Script yang Hall of Fame. Salamnya buat Anin aja, terima kasih. Siap, nanti Anin puterin, tapi sebelum puterinnya aku ke requestan Pak Mio dulu ya. Ada Coldplay with Fix You.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Hour on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Fox Slowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Fox Slowdown.

That was cigarettes after sex with affection, sobat Fox ya, atau bisa dibilang ini artinya adalah sebuah rasa sayang gitu ya, kasih sayang atau rasa cinta begitu ya. Ini aku putar spesial untuk sobat Fox yang mungkin malam hari ini atau akhir-akhir ini lagi merasa dicintai. Sama siapa sih? Kalau aku udah jelas ya, merasa dicintainya sama produk dari Sanga-Sanga ya. Aku merasa produk Sanga-Sanga itu menjadi jawaban dari segala permasalahan kita, termasuk ya mulai dari minyak balurnya yang menjadi jawaban untuk permasalahan kesehatan dari dalam, kemudian skincare-nya yang menjadi jawaban kita akan kebingungan ya dalam memilih skincare, apalagi kalau sekarang ini kita lihat di dunia perskincarean udah nggak baik-baik aja, alias produknya makin membeludak, makin banyak banget ya. Tapi aku selalu percayakan pakai Sanga-Sanga sobat Fox karena bahannya 100% herbal alami, dan ini juga harganya lagi promo banget, yaitu Rp45.000 untuk dapetin facial wash atau face mask atau face creamnya. Tapi kamu juga bisa dapetin ketiga produk tersebut dengan harga hanya Rp120.000 saja sobat Fox ya. So langsung aja dapetin segera produk dari produk skincare ya dari Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, kemudian di live TikTok kami di @foxjogja @sanga-sanga-fox-jogja sobat Fox ya. By the way, aku sapa dulu buat Bu Rina di Condong Catur. Selamat malam Ibu Rina, katanya pengen diputerin lagu ya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Nanti ini cariin dulu ya buat sobat Fox yang pengen ikutan request, silahkan langsung kasih tahu aja sekarang juga.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

Jay Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus ya. Barusan aku puterin satu lagu dari Sherina, Sebelum Selamanya Sobat Fox. Lagunya enak banget, adem, sangat mengalun gitu Sobat Fox. Kayak lantunannya, alunannya api banget gitu ya. Next song, Ani punya satu lagu ya yang aku gak mau menundanya untuk memutarkannya, karena sebenarnya ini lagi rada-rada kenceng dikit ya. Lagu yang udah ada dari tahun 2000-an tapi sekarang viral lagi berkat pengaruh magicnya dari TikTok Sobat Fox ya, atau sosial media lainnya pastinya. Dan ini tadi yang direquest sama Ibu Rina di Condong Catur, this is Backstreet Boys with Shape of My Heart. Fox Slowdown.

harian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Establish.

0: usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Fox Slowdown.

rasanya akhir-akhir ini tuh kayak menyenangkan ya, apalagi 2 hari terakhir ini Sobat Fox ya, dari semalam sampai sekarang tuh kayaknya semua-muanya tuh dibawa seneng aja gitu ya. Karena memang ya kita kemarin habis mendapatkan informasi atau kabar yang sangat baik, kabar baik Sobat Fox datang dari Timnas Indonesia yang baru saja keluar sebagai juara final FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Timnas Thailand di partai final Sobat Fox ya. Pertandingan itu semalam digelar di puncak di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Sobat Fox ya, pada Senin 5 Oktober 2026. Ya, sebenarnya hasil skor akhirnya imbang, yaitu 2-2 hingga babak 120 menit perpanjangan waktu. Kemudian ada adu penalti sehingga Indonesia memenangkan 4-2 atas Thailand. Ya kan. Ini katanya baru selama berapa puluh tahun gitu baru kali ini loh menang Sobat Fox. Ya keren. Dan pencetak gol penalti penentu yaitu eksekusi penalti yang apik serta penyelamatan gemilang memastikan kemenangan skuad Garuda Sobat Fox ya. Salah satunya yang mencetak gol juga ada Justin Hubner ya. Ini adalah seorang bapaknya Kamari ya, alias suaminya Jen ya. Keren banget ini.

ya. Pokoknya congrats sekali lagi untuk timnas Garuda Indonesia ya, timnas Indonesia. Semoga next kedepannya juga bisa menangkan semua laga pertandingan sepak bola internasional. Fox Slowdown on 105.3.

0: someone.
1: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox, slow down.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sangat-Sangat Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangatsangatvillas, TikTok @sangatsangathospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: waktu menunjukkan semakin malam Sobat Fox ya, semakin larut, yaitu jam 11 ya, 11 kurang sih sebenarnya ya. Tapi Arin mau ingetin kamu buat malam hari ini yang mungkin ini lagi kerasanya gatal-gatal Sobat Fox ya. Entah gatal karena alergi, gatal kronis dan lain sebagainya, tapi ya Arin punya satu solusinya, yaitu adalah kamu bisa menggunakan sanga-sanga gatalin Sobat Fox ya. Jadi sanga-sanga gatalin ini adalah satu minyak balur sanga-sanga ya, yang memang fokusnya adalah untuk meredakan gatal-gatal, mulai dari gatal karena biduran, kurap, kudis, gatal kronis lainnya, gatal karena alergi dan lain sebagainya Sobat Fox ya. Ini bahannya ada bahan yang terbaik dari alam pastinya, yaitu daun mint yang menyegarkan, ada minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, taman oil dan juga daun pegagan Sobat Fox ya. Kalau kamu udah pakai ya di area yang kamu kerasanya lagi gatal-gatal Sobat Fox dan gak nyaman di kulit, ini pastinya langsung reda kembali Sobat Fox ya, dengan bantuan mintnya itu tadi. Sensasinya ada rasa dingin-dinginnya. Nah, harganya berapa? Hanya di Rp75.000 saja. Dapatkan kemasan praktis 60 ml yang bisa melindungi kulit seluruh keluarga, dan pastinya kemasannya juga udah safety banget Sobat Fox ya. Dapatkan segera sanga-sanga gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma K24 Century serta di Fox Radio Jogja. Terus Sobat Fox juga bisa belanja atau check out ya, check out online di @sanga-sanga Fox Jogja Sobat Fox ya. Untuk informasi lebih lanjutnya kunjungi aja di sanga-sanga underscore Bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Barusan aku puterin satu lagu dari Harry Styles with Sign of the Times, Sobat Fox ya. Ini salah satu lagu favoritku dari solonya Harry Styles ya. Setelah tidak tergabung ke dalam One Direction, entah kenapa tuh aku sama Harry Styles dulu waktu zaman-zaman masih suka One Direction tuh gak begitu suka gitu. Justru aku dulu sukanya itu sama Zayn. Tapi setelah semuanya pada memilih jalan masing-masing, aku cocok aja gitu sama si Harry Styles ini gitu. Kalau apa namanya, apa ya, kayak ngerasa tuh lagu-lagunya tuh yang paling kena gitu. Ya semoga kita berjodoh ya Harry Styles. Enggak, maksudnya karya-karyanya Harry Styles yang memang berjodoh di hatiku begitu ya. Next song, ada punya satu lagu dari GAC dengan Berlari Tanpa Kaki. Fox Lowdown.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Fox Slowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sing Ada Lawan.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Fox, slow down.

Cuma sneaky with loose Sobat Fox ya. Jangan sampai Sobat Fox di bulan-bulan ini sampai dengan akhir tahun nanti kamu kehilangan kesehatan ya, kamu kehilangan imun tubuhmu ya, mulai dari kehilangan selera untuk makan, kemudian kehilangan kualitas tidur yang baik ya. Jangan sampai kamu kehilangan semuanya Sobat Fox ya, mumpung masih ada waktunya kamu perbaikin aja semuanya dengan membalurkan minyak bersanga-sanga di area wajib, yaitu di sepanjang tulang belakang mulai dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, di telapak kaki, sela-sela jari kaki, dan area yang Sobat Fox kerasanya kurang nyaman Sobat Fox ya. Ini ada yang klasik, ada yang ultimate, silakan sesuaikan saja. Bedanya ada di jumlah bahannya dan aromanya. Kalau yang ultimate ada 140 jenis herbal pilihan dengan aroma flowery, sementara yang klasik ada 77 jenis herbal pilihan dengan aroma rempah-rempah khasnya Sobat Fox ya. Silakan dapatkan minyak bulur sangat-sangat tentunya di reseller terpercaya, mitra resmi kami ada di Kimia Farma K24 serta Century, serta kamu bisa datang langsung ke sini di Fox Radio Jogja, alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Terus di live TikTok kita juga ada di @sangasangafoxjogja. Ya, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto. Fox Slogan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
4: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
3: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
4: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana.

0: Lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
0: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
2: Cinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindi Aristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Lowdown. Besok masih ketemu lagi. So, sampai jumpa lagi Sobat Fox ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapyak, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapyak sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapyak, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
1: Fox 105.3 FM Jogja.

tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau kesana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja. Your soul, your

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, selamat hari Rabu. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Hai, apa kabar kamu di hari ini Sobat Fox ya? Semoga kamu bangun dalam kondisi badannya segar, sehat, berbahagia. Siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita Sobat Fox ya. 3 jam, aku bakal menemani kamu sampai nanti jam 9 di Breakfast Club. Kayak biasanya Sobat Fox, yang udah bangun, kasih tahu lagu favorit kamu yang bikin semangat di 0887 188 1053.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Seluruh wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Yogyakarta, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo diperkirakan masih akan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 21 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%.

0: Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: It's all in my head.
1: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
4: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi buat kamu yang mengawali hari dengan suasana hati yang gak karu-karuan sobat Fox ya. Bukan berarti buruk, tapi gak tahu nih kenapa hari ini terasa kayak tidak on, 70% pun gak nyampe gitu sobat Fox moodnya. Ya semoga aja emang bisa kamu atasi sendiri, karena banyak cara nih bu, biar hari kamu tetap menyenangkan, hari kamu tetap bisa enak gitu ya. Karena kalau misalkan kita berangkat dari rumah udah kondisinya udah gak karu-karuan nih, moodnya udah berantakan, ya biasanya akan nular ke teman yang lain. Ngopi dulu bisa kali ya, kalau misalkan pagi hari masih ngerasa ngantuk, atau justru sekarang baluran sangat-sangat dulu kali ya, supaya nanti aktivitas kamu tetap lancar. Siapa tahu kamu ngerasa hari ini tidak begitu bagus moodnya karena badan kamu lagi bekel-bekel sobat Fox ya. Kalau memang udah habis sangat-sangatnya, nanti bisa mampir ke Fox Radio Jogja sambil ngobrol ya, sambil borong produknya sangat-sangat. Oke. By the way, aku mau ngucapin selamat pagi untuk yang udah gabung di pagi hari ini. Ada Mbak Erna, apa kabar? Lama banget gak muncul. Request Niji Rahasia Hati sudah aku putarkan tadi ya Mbak Erna ya. Semoga pagi hari ini membuat hati kamu juga tidak penuh pertanyaan-pertanyaan tentang rahasia-rahasia hati ataupun rahasia-rahasia yang lain ya. Terus ada juga selamat pagi Mas Wahyu, selamat sarapan, selamat menikmati paginya di ujung selatan sana. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, yang katanya pagi hari ini mau denger lagu dari Maroon 5. Tadi aku puterin Maroon 5 featuring sama Rihanna yang judulnya adalah If I Never See Your Face Again. Terus aku juga mau menyapa selamat pagi buat Mas Irwan. Halo, apa kabar Mas Irwan? Selamat pagi. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Yang barusan masuk ada Mas Sigit yang katanya mau request lagu dari Andin yang judulnya Naksir. Oke, nanti aku masukin playlist dulu, ditungguin buat kamu ya Mas Sigit ya. By the way sobat Fox, untuk yang udah bangun di pagi hari ini, siap menyambut hari. Silakan mempersiapkan hal-hal yang memang harus digunakan atau dimanfaatkan selama seharian ini. Dan nanti kalau misalkan sobat Fox pulangnya agak larut ya, harus mengetahui rute dari jalanan di Jogja. Karena hari ini spesial, ada event gede, peringatan ulang tahun kota Jogja. Jadi dicek dulu di map, dan juga nanti aku bakal update beberapa himbauan dari Polri dan juga dari Dislantas dan juga dinas terkait tentang adanya event besar ini sobat Fox. Terus satu lagi nih, banyak banget yang ini aku omongin sama kamu sobat Fox. Hari Rabu ada yang spesial. Jadi hari Rabu ini aku punya segmen baru buat kamu, supaya membuat hari Rabu kamu semakin seru. Segmen barunya apa? Dengerin terus sampai nanti jam 9 pagi ya.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

103.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada naksir dari Andin Sobat Fox. Ini aku putarkan spesial buat Mas Sigit yang lagi dengerin dari Bekasi sana. Semoga ya kamu lagi naksir sama diri sendiri. Semoga kamu semakin mencintai diri sendiri dan juga selamat menjalani hari Rabu ini. Tadi udah aku singgung Sobat Fox tentang adanya rekayasa lalu lintas di kawasan titik Sumbu Filosofi, yaitu di seputaran Jalan Malioboro hingga titik 0 km, karena hari ini memang puncak acara dari Wayang Jogja Night Carnival atau disingkat WJNC 2026, di mana yang merupakan satu bentuk aktiviti untuk merayakan hari Kota Jogja di 270 tahun Sobat Fox. Dan nanti di pukul 1 siang akan ada penutupan di kawasan utara Malioboro, dari daerah utara tuh, dari The Grand Hotel The Jogja Sobat Fox. Jadi kendaraan tidak boleh melintas ke selatan, kemudian nanti akan diarahkan menuju ke Pasar Kembang. Ini ada juga sirip-sirip Jalan Malioboro yang juga akan ditutup di pukul 1 siang untuk persiapan adanya event ini, yaitu ada di Jalan Sosrowijayan, kemudian Jalan Dagen atau dan juga di Jalan Suryatmajan dan juga Jalan Beskalan Sobat Fox. Jadi kalau misalkan kamu ada agenda nih di luar, kalau misalkan kamu pengen nonton ya, punya agenda mungkin melintas di daerah tersebut, bisa cari alternatif daripada nanti kamu udah berangkat dari rumah, udah menuju tempat venue atau tujuan kamu agak mepet, nah kejebak di daerah situ gitu. Karena biasanya kalau misalkan kita ngomongin Jalan Malioboro nih, kalau misalnya udah ditutup, wah lumayan juga tuh harus muternya lumayan banget ya, apalagi masih ditambah dengan teman-teman kita dari luar kota yang masih menikmati liburan di Jogja, wah ditambah seru banget pokoknya ya. Untuk acaranya sendiri, untuk karnavalnya akan dimulai kalau gak salah dari jam 7 malam Sobat Fox ya. Jadi kalau misalkan kamu ada waktu, boleh nonton, nanti aku juga kayaknya bakal nonton deh. Terima kasih ya buat kami yang masih standby barengan sama Ivan Avani di pagi hari ini. Kalau misalkan kamu baru bangun tidur di jam segini, baru ngelihat cermin kok agak-agak ada aroma-aroma musang, coba sekarang cuci muka Sobat Fox, at least ya, at least cuci muka aja dengan produknya Sanga-Sanga Face Wash. Nah sekarang kan sudah ada tuh skincare series dari Sanga-Sanga. Kamu gak perlu khawatir Sobat Fox, harganya affordable, mulai dari Rp45.000 aja kamu bisa mendapatkan produk Sanga-Sanga skincare series. Ini merupakan sabun cuci muka dengan formulasi yang super lembut Sobat Fox, dengan kandungan ekstrak lemon, pepaya dan juga patchouli oil yang jago banget untuk ngebersihin pori-pori, mengangkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat, dan juga kandungan lain yang tidak kalah ampuh, ada vitamin E, kemudian ada ekstrak timun dan juga ada lavender oil yang bikin momen cuci muka kamu lebih menyenangkan. Dan untuk kamu yang pengen mendapatkan produk Sanga-Sanga facial wash ataupun produk Sanga-Sanga yang lain, kamu boleh mampir ke Fox Radio Jogja, ada promo spesial untuk Sanga-Sanga skincare series. Terus juga kamu bisa beli di Sangasian atau di reseller terpercaya. Kamu juga bisa check out di marketplace di Sanga-Sanga Fox Jogja di TikTok ya. Dan sekarang bisa kamu beli di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Dan gak usah khawatir, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.